tersebut ditandatangani oleh Naib Chancellor Uni Siraj, Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Sementara itu, Tuanku Raja Muda Perlis turut berkenan berangkat menyaksikan satu lagi majlis MOU antara Uni Siraj dan International Islamic Academy of Uzbekistan di Tashkent. Baginda bertitah, Uni Siraj mengambil langkah strategik ke arah memperkukuh reputasi, visibility dan daya saing antara bangsa apabila berjaya mendaftarkan institusi dalam sistem QS Rankings pada tahun ini. Baginda merangkap Chancellor bertitah, penyertaan tersebut merupakan satu pencapaian penting yang mencerminkan kesiapsiagaan Uni Siraj yang dimiliki oleh MAIBS untuk dinilai dan ditanda aras berdasarkan indikator prestasi universiti di peringkat global. Titah baginda, pendaftaran dalam sistem QS Rankings itu menjadi titik permulaan penting kepada Uni Siraj untuk membangun profil institusi, memperkemas pengurusan data serta mengenal pasti kekuatan dan ruang penambahbaikan universiti berdasarkan penanda aras yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Uni Siraj untuk terus meningkatkan kecemerlangan akademik, penyelidikan, kebolehpasaran graduan, pengantarabangsaan serta jaringan strategik dengan institusi pendidikan tinggi di luar negara. Sebanyak 483 calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 daripada 26 sekolah di Perlis menerima manfaat program iTransformasi Intelek Pelajar Perlis iTrips bagi memperkukuh persediaan untuk menghadapi peperiksaan itu. Pengerusi Eksekutif FCOEE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Husin berkata, seramai 243 pelajar daripada 7 buah sekolah kawalan terlibat dalam program itu bagi fasa 1 yang berlangsung selama 6 hari dari 5 hingga 10 Oktober. Manakala 240 pelajar daripada 19 sekolah harian pula akan menyertai pelaksanaan fasa 2 program itu dari 12 hingga 17 Oktober. Program berkenaan memberi fokus kepada pengukuhan akademik, latihan berfokus, analisis pencapaian dan peningkatan keyakinan pelajar dalam menghadapi SPM. Rasmian iTrips SPM 2026 dirasmikan Pengarah Pendidikan Perlis Isa Awang di Jabatan Pendidikan Perlis JPN di Kanga. Pelaksanaan program itu hasil kerjasama antara FCOEE dan JPN Perlis serta Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Beliau berkata sokongan bersepadu itu diharapkan dapat membantu pelajar memanfaatkan baki tempoh persediaan untuk mencapai keputusan terbaik termasuk sasaran memperoleh semua A+. Literasi pencukaian dalam kalangan masyarakat negeri ini terus diperkasa menerusi program pendidikan dan khidmat nasihat sepanjang Oktober ini. Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri, Muhammad Afendi Ayub berkata, pendekatan itu dilaksanakan menerusi jelajah literasi hasil yang menjadi program utama Bulan Hasil 2026 bagi mendekati komuniti setempat, usahawan dan pemain industri. Melalui program tersebut, pihaknya akan turun padang berjumpa dengan masyarakat, komuniti dan industri supaya literasi pencukaian lebih difahami dan pematuhan secara bersukarela dapat dipertingkatkan. Beliau berkata, Karnival Jelajah Literasi Bulan Hasil 2026 akan berlangsung pada 9 dan 10 Oktober ini di sebuah pusat membeli belah di Kangar. Pelbagai pengisian diadakan termasuk eksplorasi pencukaian, khidmat nasihat pencukaian serta eksperimen sosial selain program derma darah dan jualan rahmah madani. Sekian berita yang disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, Maisat, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Victims of a human trafficking syndicate.
1: Ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Banyak-banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lupa apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya, kalau tak ada dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
4: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: dengan 9 MHz Polis FM Surat Sini Gangku. Kita berada di jam yang ke
1: tiga dah. Masa ini bersama dengan kami berdua lah ni. Jadi topik pagi.
0: Ya, topik pagi kita pagi ni. Kita nak bercerita tentang apa perkara baru yang hampa belajar.
1: Okey, jadi kita tanyalah. Dia secara dalam kehidupan ataupun secara literal dia. Okey, dalam kehidupan ni bagi Zali cerita.
0: Ya, yeah. Dalam kehidupan ni contoh. Nami contoh yang sama ke?
1: Tukar. Tapi kalau kata nak cerita sama pun boleh juga.
0: Ya.
1: Dalam live nak dengar
0: kan. Macam benda baru yang anda belajar hasil daripada pencapaian hubungan ke ataupun kalau buat macam ni dalam hidup rupanya jadi gini noh. Kan.
1: Kita tak sangka lah kata kalau kita buat macam ni jadi macam tu.
0: Jadi macam tu.
1: Kan.
0: Kita itu baik dengan orang, kita baik sangat-sangat dengan orang rupanya kita ditikam dari belakang. Itu antara perkara-perkara baru yang kita belajar lah. Kita apa jangan membuka pekung di dada berlebihan. Nanti kita juga yang kena. Cerita-cerita kita akan
1: dicanang,
0: disebarkan,
1: diwawarkan. Tambah lagi lah ni dalam dunia senang kan. Dalam dunia yang mudah kita akan apa tengok cerita-cerita kita tu tersebar dekat laman sosial dia. Tiba-tiba tengok cerita dijali dekat threads. Tiba-tiba kan. Dia macam aku buat benda ni, aku rasa orang tak nampak. Tapi aku tahu kawan aku seorang ni je yang apa tahu cerita ni kan.
0: Betul.
1: Maknanya dia lah cerita. Jadi dalam keadaan macam tu, aku baru belajar rupanya tak boleh percaya orang sangat. Sebab apa bila kita kawan-kawan tu dijanji tau, dia cakap, bro, hang aku ya bro, hang aku ya bro. Janji kan. Tapi dia cerita ke orang ke? Dia tidak boleh dipercayai lah kan.
0: Benda baru juga yang anda belajar hari ni. Contohnya kebal.
1: Boy. Oh jauh memikir. Jauh pilu kan.
0: Janganlah tersebut.
1: Okey.
0: Kenapa nama jap. Kenapa suara saya bergema pula?
1: Dah okey kan?
0: Okey. Kira Syakira, terima kasih kerana share live kita.
1: Apa secara, tadi? Secara literal pula.
0: Apa yang benda baru yang anda belajar?
1: Secara literal dia itulah apa benda baru yang hampa belajar. Sebagai contoh ini ada belajar masak-masak kau.
0: Betul
1: ya?
0: Ini mak mentua ajak masakan baru.
1: Hampa belajar apa ni? Okey. Hampa belajar pasal dalam kerja tu, walaupun kita kerja dah banyak tahun dah pengalaman, tapi kan benda tu baru belajar hari ni. Ada kawan-kawan dah hantar sikit terbaca kan. Dia kata okey dia dah kerja masuk dah hampir 20 tahun dah. Hari ini baru belajar buat satu benda tu. Contohlah macam Zali, pengalaman pun dah lebih daripada 20 tahun. Tapi bila main satu teknologi, contoh okey teknologi AI berkaitan dengan radio, nak kena pergi khusus.
0: Betul.
1: Nak kena pergi belajar.
0: Betul.
1: Belajar tu.
0: Nak kena belajar.
1: Jadi apa yang belajar ni? Contoh kan untuk pegawai polis ke apa. Okey. Dulu pakai apa revolver. Lepas tu tukar pakai Glock 9mm semua-semua kan.
0: Auto lah kan.
1: Auto pula.
0: Kadang dulu nak kena bubuh peluru 5 biji.
1: Tak kena load kan.
0: Kena load pula.
1: Lepas tu pusing.
0: Macam komboi kan.
1: Macam komboi. Lepas tu main pula pistol, jadi pistol semi-auto, juga automatic. Lepas tu pakai pula M16, AK-47. Itu benda-benda yang kita belajar lah sebenarnya kan.
0: Itu cerita benda yang baru yang ampa belajar hari ni. Tapi banyakkan kita pastilah kawan-kawan kita akan bercerita tentang kehidupan. Azli kata benda baru dalam hidup bila abang-abang kawan-kawan RTM ajak banyak benda dalam bidang penyiaran. Dia hari-hari macam Lin, dia hari-hari kena belajar benda baru lah.
1: Kan? Itu sebab tempoh kerja dia tu.
0: Tempoh perkhidmatan tu.
1: Perkhidmatan dia dapat. Tapi yang asas tu mungkin kita dah dapat asas. Jadi Lin tak dapat lagi, kita bagilah yang asas. Nak bagi Evan, kita pun nak kena lalui proses yang sama.
0: Betul.
1: Proses yang sama. Tapi kan kita tak boleh kata tentang tempoh. Tempoh tu adalah tempoh pelajarannya. Memang tempoh pengalaman dan juga pembelajaran. Tapi kita tengok suasana juga ketika. Macam law ni contoh AI, Zali pun kena belajar AI, saya pun kena belajar. Kita seiring belajar benda yang sama. Benda tu benda baru, bukan benda hal lama.
0: Bila Lin cakap macam tu, saya antara benda baru yang saya belajar ketika Lin berada di sini, jangan ajak lebih-lebih. Nanti dia makan kita.
1: Tak boleh ajak. Jangan bagi lebih. Simpan sikit lah.
0: Simpan sikit lah.
1: Sagi dia lebih lagi, dia makan kita.
0: Dia pinjak kaki kita. Lawak je Lin.
1: Okay, kita ada ni komen. Baca komen tu.
0: Silakan.
1: Kita baca komen tu. Kita tengok dekat Instagram ni, ada sahabat saya Nur Fahriyah ni. Kita assalamualaikum buat DJ Bedo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu, benda baru belajar lepas 18 tahun kerja tadi J. Dia kata dia baru belajar buka peti tender.
1: Buka peti tender
0: untuk buat pemilihan kontraktor projek baru. Kemarin baru rasa-rasai pengalaman tu, dia kata. Nampak? 18 tahun kerja di pejabat tu, tapi itulah kali pertama dia belajar macam mana nak buka buka ni tender tu lah.
1: Padahal 18 tahun lama tu.
0: Tapi saya bagi satu pengalaman juga. Kan lah saya boleh memandu kereta jabatan. Kan?
1: Oh, dah boleh memandu lah.
0: Boleh lah setahun dah.
1: Oh, lepas ni awak driver saya.
0: Ambang mata dah. Driver. Tak, kira apa yang saya belajar. Contoh, saya belajar dengan Faizal. Kan, walaupun Faizal kan memang okay, dia authority untuk memandu. Saya belajar apa? Saya belajar isi minyak. Contoh. Saya belajar isi logbook.
1: Isi logbook. Kereta jabatan bukan macam kereta kita.
0: Bukan.
1: Jangan lupa ambil resi.
0: Nampak? Jadi bila kita buat, okey, kita belajar, kita tahu buat kereta. Bukan buat kereta saja, tapi kita ada sistem kat situ. Kita belajar apa, isi logbook, dia punya odometer buat apa semua sekian-sekian. Itulah contoh dia lah.
1: Kan? Awak betul-betul DJ lah sekarang ni.
0: DJ dulu. Saya dua DJ. Satu DJ konti, satu DJ kereta.
1: Driver jabatan.
0: Driver jabatan.
1: Driver jabatan. Okey, anda boleh terus mengantarkan komen anda, ada perkara baru yang hampa belajar hari ni dalam perhubungan kehidupan ataupun perkara-perkara dalam bidang kerja ataupun dalam pelajaran, dunia pelajaran, apa benda baru yang hampa belajar hari ni. Kawan-kawan kita yang terus masuk ni, Kila Syakira yang share live, kita terima kasih. Banyak salam daripada kawan-kawan yang kita tak sempat nak cakap tadi ni.
0: Ada Saloma, selamat pagi Saloma.
1: Hai Saloma.
0: Kita ada Kak Kam, kita selamat pagi.
1: Hai Kak Kam. Siapa lagi tadi ni?
0: Pak Din.
1: Setia Haikal, terima kasih. Setia Haikal. Pak Din juga. Pak Din ni minta nak dengar lagu Cina.
0: Pak Din lah sangkut teracin lah ni.
1: Besar no kereta Rain. Kereta dia memang besar pun. Mama Wawa, terima kasih. Okey, siapa lagi tadi ni? Siapa lagi? Nora Abidin, terima kasih.
0: Terima kasih tau.
1: Ya. Awak minat kita, terima kasih awak minat kita.
0: Okay, siapa yang nak komen lagi, boleh komen dengan kami ke semua platform digital Perlis FM. Kita dah buka dah. Ada banyak komen sebenarnya sehari ini. Yang kita nak baca kan. Lepas yang terlima lagu tu, sehari saya baca ni banyak.
1: Terus dengarkan 102.9 MHz
0: Perlis FM.
1: Serasi dengan

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, Benson Boone untuk anda. Jadi 102.9 Megas. Jangan tertanya-tanya apa tajuk kita hari ini. Tajuk dia apa benda baru yang apa belajar dalam kehidupan hari ini. Ya, sama ada dalam bidang pelajaran, bidang kerja ataupun hubungan sesama manusia. Ya, ya. Contohnya kalau kereta, macam kita kata-kata tadi lah. Tiba-tiba kereta pun tiket terfilet dah
2: bop. Kita duduk pelik lah kan. Ini mesti adalah kes minyak campur ayam lah
1: ni. Kereta minyak campur ayam ni. Kita tengok dalam TikTok orang minyak campur ayam.
2: Jadi penuh tu.
1: Penuh.
2: Belah-belah utara.
1: Jenuh kedai minyak lepas ni. Pening.
2: Pening macam mana tu kan. Okey, rupa-rupanya
1: kita palam pintu tujuh. Spark plug
2: lama tak tukar.
1: Ya. Kan, jadi kita tahu bila kereta bunyi macam ni, apa yang rosak. Ini benda-benda baru yang kita belajar hari ni. Dan contohnya orang perempuan.
2: Yang tu satu lagi. Yang tu memang kena betul lah.
1: Betul. Belajar-belajarlah buangin kereta.
2: Kan, dia selalu duduk pergi kedai. Itu kedai tu katuk. Tak betul. Selalu pergi kedai lah. Pergi kedai je suruh bang bos kan. Kadang-kadang ambil duit ambil lah. Ambil sayang sedua orang ambil lah. Kadang tak ambil tak ambil lah kan. Lepas tu hari tu kedai tutup pancat hari Ahad pula. Ahad kedai Perlis banyak tutup kan. Jadi macam mana tiba-tiba ada kat kedai minyak. Pilah kedai minyak. Kat situ ada angin dan juga apa
1: angin dan juga air. Angin dan air. Dua-dua tu angin.
2: Sama. Dan ni angin ayak ke angin air. Orang putih pun pakai air. Putih juga kan. Angin dan juga ayak.
1: Kecil-kecil saya selalu confused. Angin
2: ayak dua ni. Dan ayak pun ada kat situ juga kan. Dan habis tu kira macam itulah hari pertama dia buka tube tayar tu. Dan itulah hari pertama dia masuk angin.
1: Dia buat sendiri.
2: Dia tak tahu tak nak tekan apa PSI kan.
1: Berapa PSI dia?
2: Berapa PSI? Angin tu bubuh terlebih. Terlebih jadi belon tayar tu tau sampai jadi. Baru cerita kat saya.
1: Erna?
2: Erna praktikal gitu tu.
1: Tak nak buah angin gaya.
2: Dia bubuh angin. Dia bubuh angin, dia tak tahu apa PSI apa semua. Dia tahu dia cucuk. Angin masuk. Dia bubuh pom tak apa. Dia bawa daripada Penang dia tahu. Daripada Penang tu. Tahan lagi elok lah. Tapi bila lama kan tayar kuih kembung. Kuih kembung sampai boleh pom. Itu.
1: Lepas tu jadi kena budak tu.
2: Jadi kena tu orang main tu kat tayar. Pasal tu kat tayar pun tak reti.
1: Buah angin pun tak reti. Macam mana tu kat tayar lagi tak reti lah.
2: Benda baru kita belajar
1: hari ni. Tapi tolonglah orang perempuan tolong belajar buah tayar, buah angin tayar kereta. Dan tolong belajar tayar, cara tukar tayar kereta.
2: Sorang-sorang kan. Kalau malam-malam telefon bateri tak ada, power bank tak bawa, nak buat kena.
1: Betul. Bahaya. Kadang-kadang bubuh tak pernah bubuh angin kereta. Bubuh ceh kata bunyi kan. Dia terkejut dengan lompat. Lompat ke tepi gulak apa ni. Okay, Tuan Haikal, morning. Selamat pagi. Terima kasih.
2: Okay. Ada komen ni dekat Facebook ni. Kita tengok. Assalamualaikum buat kita berdua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okay. Yang sedang saya lakukan sekarang, saya mula menyusun strategi untuk membuat persiapan apabila saya pencen nanti. Jadi ia mengingatkan kembali resepi-resepi arwah mak. Dikala arwah menjadi salah seorang pembuat karipap dan beberapa resepi lagi. Jadi saya mula-mula nak belajar. Saya dah mula-mula nak pergi belajar lah sehari dua ni. Cara-cara sikit-sikit nak buat karipap. Nak buat popia, nak buat Vietnam roll. Untuk kawan-kawan, dia kata. Jadi doakan saya lah agar apa yang saya nak buat ni jadi. Dan juga mewarisi apa yang mak saya buat.
1: Awak kena faham betul-betul bila awak belajar masak ni. Kalau ada parit belakang rumah, maka melampung-lampung lah dalam rumah belakang rumah tu dengan tepung-tepung awak yang tak menjadi. Tetap akan ada.
2: Dia macam mana? Macam baling lah.
1: Bila dia fras, tak ini. Memang tak ini. Dia kena buang lah. Nak buat apa, nak makan pun tak boleh. Jadi untuk mereka yang belajar nak buat kek, nak buat kuih-kuih ni apa semua, sebab pengalaman saya.
2: Pengalaman.
1: Bila isteri belajar buat kek apa semua kan, mana pun tepung yang banyak-banyak yang aku beli ke tu. Tepung ni tu. Tengok-tengok dalam parit, berkelampung semua. Bulat-bulat tepung semua. Tapi alhamdulillah lah jadi dah buat kek.
2: Oh, lah pakai kek.
1: Jadi pakai kek lah. Hari-hari makan kek tu. Sampai nak keluar balik. Hari-hari kek sampai nak keluar balik.
2: Ya, Zali, apa sarapan apa tadi aku makan kek lah.
1: Muka pun pakai segi macam kek lah.
2: Macam kek.
1: Oh, kan. Jadi bila anda yang baru belajar ni, kena terima hakikat, kena terima kenyataan bahawa perkara tu tak jadi terus. Bila anda belajar tu kan ada kesakitan, sakit hati, macam-macam sakit, jari kena panas, semua tengok benda yang kita beli dengan nilai yang tinggi melampung-lampung dalam parit dalam longkang itu.
2: Ya, rasa geram je kan. Tapi itulah proses kita belajar tau. Tuan Haikal kata apa tu?
1: Dia kata okey.
2: Baru belajar bangun pagi tanpa snus. Tapi baru sekali berjaya. Betul kita cakap tadi pasal bangun pagi. Bangun pagi tengok. Tidur lewat,
1: bangkit
2: lewat.
1: Dia nak belajar untuk itu kau.
2: Untuk pengawal ni.
1: Untuk pengawal tanpa snus ni, jangan letak telefon dekat dengan kita. Kalau dekat dia, kita snus.
2: Pasal dia dekat. Tapi Zali, tips tu jadi. Memang jadi.
1: Jangan letak telefon yang kita kunci tu dekat dengan kita.
2: Sebab kalau dekat, contoh duduk buh kat tepi, kita duduk tekan snus. Biar buh jauh tak apa.
1: Biar jauh, kita bangkit ni. Waktu kita bangkit tu.
2: Sebab kita tension.
1: Bila kita bangkit tu, mengantuk kita dia hilang tu. Jalan pergi 3-4 tapak tu.
2: Nak ambil telefon tu.
1: Takkan nak tidur balik. Kalau nak tidur balik saja. Saja cari pasal.
2: Tuan Haikal.
1: Perkara tu kecil je kita tengok tu.
2: Tapi memberi kesan pada kehidupan kita lah.
1: Yo, memberi kesan.
2: Pelajaran lah tu.
1: Pelajaran.
2: Betul. Penyakit dah letak telefon jual ni. Zali ajak lah dia
1: satu. Betul.
2: Dapat dah satu.
1: Apa yang Tuan Haikal buat? Sampai baru sekali berjaya tu. Yang sekali berjaya tu kita nak tanya macam mana buat yang berjaya yang sekali tu.
2: Apa tips dia?
1: Yang tak berjaya berpuluh kali tu diamkan.
2: Cerita hak yang jadi. Tanpa snus. Dia tak snus, maknanya dia tak tekan snus tu lah.
1: Ya.
2: Hebatlah, kira hebat.
1: Hebat.
2: Saya tekan juga. Sebab tu saya buat alarm tu sampai 4. Kan kita kerja kita buat sampai 4. Saya buat 4:50, buat pukul 5, pukul 5 suku lah.
1: Buat siap-siap dah.
2: Jadi bila tu snus. Tak ada snus ni, kira kita snus tau. Maknanya snus kedua, ketiga aku jangan snus dah.
1: Ya.
2: Belajar tu.
1: Belajar.
2: Sebab apa? Kalau sebab kita terbiasa snus tau. Jadi bila kita tidur, kalau snus yang pertama, kita snus memang tak bangkit dah.
1: Betul.
2: Lepas konti cik, tiba-tiba duduk Nasional FM.
1: Itu menandakan dia lewat.
2: Ya.
1: Saya apa yang saya buat, telefon saya kunci, telefon anak saya kunci, telefon wife saya kunci, semua telefon orang saya kunci.
2: Semua kena bangkit.
1: Habis pukul 5 pagi semua, satu rumah kena bangun. Itu antara je lah benda-benda yang kita belajar dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang kita nampak kecil. Macam Tuan Haikal cakap dengan dia baru belajar bangun tanpa snus. Tapi benda tu akan membawa satu yang besar, impak yang besar dalam kehidupan kita sebab melibatkan kerja.
2: Contoh tu kalau kerja, dia macam-macam aktiviti lagi ataupun macam-macam kerja apa, rutin lagi. Contoh rutin apa? Rutin kita nak pergi temu duga. Itu memerlukan masa.
1: Masa-masa
2: itu orang kata cik kena main pukul 8 pagi. Pasal tak tahu nak snus saja, tak tahu cara nak menguruskan snus. Kan? Terlewat pergi temu duga. Tak dapat kerja.
1: Betul. Ugi tu.
2: Peluang dah ada. Hanya kerana tak snus je. Hanya kerana tak apa, mengawal snus je.
1: Betul. Mungkin juga dengan kerja tu menjadikan kita manusia yang berjaya. Menjadikan kita manusia yang kaya.
2: Wow.
1: Kerana kerja tu. Tiba-tiba kita snus punya pasal. Kita tak lepas. Nak tunggu peluang macam tu bila pula.
2: Bagi depa.
1: Betul. Hati-hati tu. Okey, lepas ni kita nak ke National FM untuk utama 9 pagi dan kita akan kembali sambunglah dengan tajuk kita hari ni. Apa benda baru yang kau belajar dalam kehidupan?
2: Oh, set saja lah.
1: Benda set je, benda seronok.
2: Oh, pukul 9
1: lah. Dekat dah pun. Okay. Alright, Police FM.
2: Serasi denganku.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa, kemahiran dan sokongan psikososial 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Di 102.9, hanya di Perlis FM.

0: Malaysia terus 102.9 MHz. Ada pendengar kita nama timbangan dia hari ni Malaysiaku.
1: Malaysiaku.
0: Hebat. Itu nampak semangat patriotik dia tinggi.
1: Semat di jiwa tu.
0: Semat di jiwa melekat gitu kan.
1: Dia belajar apa tau? Dia belajar tentang pengurusan masa.
0: Pengurusan masa.
1: Di cerita kita dia kata kalau kata nak ada sesuatu benda tu kita perlukan sekian-sekian waktu keluar awal. Dia pun belajar benda tu.
0: Awal tak kalut.
1: Dia pun belajar benda tu. Sebab apa tau?
0: Ya.
1: Sebab kalau kita pergi dalam keadaan yang ngam-ngam ataupun terlewat, sebagai contoh kita pergi satu destinasi tu memang atas maps ataupun atas kertas katalah tempat tu 3 kilo boleh tempat kita 3 kilometer, tapi halangan ni kita nak pergi tu tiba-tiba orang buat jalan, tiba-tiba ada apa, roadblock, SGR kan. Jadi benda tu akan mengambil lah masa kita sikit.
0: Betul.
1: Dia keluar awal supaya supaya kita dapat elak daripada benda sini. Yeah. Kita belajar dari pengalaman kita.
0: Tuan Naika kata baru belajar handle kerja dengan kehidupan sendiri. Rupanya balance tu bukan senang. Nak balance tu payah baik kata dia.
1: Handle kerja dengan kehidupan.
0: Ya. Betul, saya setuju. Sebab saya walaupun saya dah lama dalam dunia penyiaran, jadi pengacara apa semua kan, saya macam seolah macam terlupa yang sebagai seorang sebagai seorang pengacara tu kena sampai awal. Kita dah ingat kita ada skrip, kita dah ada itu, kita dah ada ini kan, kita dah buat rehearsal. Okey.
1: Serius.
0: Saya lebih lewat. Lewat tetap lah. Tak sampai maju tu berjalan kita ni kan. Sebab saya hari itulah saya cerita.
1: Okay.
0: Bukanlah sekarang ni. Teruk sangat dah lama jadi pengacara untuk lewat lagi kan. Kita kena keluar awal.
1: Okay.
0: Sejam sekurang-kurangnya. Pertama, kalau ada perubahan berlaku, kita sempat betulkan skrip kita. Kedua, in case kalau apa-apa berlaku tengah jalan. Saya pernah waktu tu dengan menteri pun semua akan hadir waktu tu. Program berlangsung di Dataran 3.0 tu, Dataran Datuk Syed tu. Saya dalam perjalanan nak pergi tu sebagai pengacara majlis, masa tinggal lagi setengah jam, saya kemalangan.
1: Allah.
0: Kereta bergolek 3 kali yuk. Memang kemalangan yang sangat dahsyat.
1: Macam transformer lah.
0: Ya, tapi alhamdulillah Allah pelihara saya sikit pun tak.
1: Alhamdulillah. Kereta teruk ah.
0: Kereta teruk. Kereta saya memang teruk.
1: Habis
0: bumbung habis. Kereta bergolek tau.
1: Kereta tak ada dah.
0: Kat jalan Utaji tu. Kereta terlos.
1: Kereta kalau emas tu.
0: Dia dah bertukar jadi kereta lain. Saya kena banyak belas ribu tau orang buat kereta tu.
1: Saya minta maaf. Saya bukan kena macam tu. Pengen lama seronok tadi cerita.
0: Gelak tu sakit hati juga.
1: Okay, betul tadi. Saya tak tahu apa.
0: Pengarah kita kan ada situ Pak Munah Madar waktu tu.
1: Ya.
0: Kan? Bila dia tengok dalam ada orang dah naikkan dalam Facebook.
1: Masuk viral lah.
0: Kata DJ Sultan
1: Ali semua.
0: Dan Puan Munah dia tahu yang saya akan jadi pengacara majlis tu.
1: Allah.
0: Puan Munah dah gelabah kat sini. Nak sebab ada MC seorang lagi perempuan. Dari penerangan dia yang cover saya. Bayangkan elok-elok saya sampai tu, menteri baru sampai. Saya masuk majlis tu sama dengan menteri.
1: Tapi dia tadi sampai juga.
0: Sampai dengan kaki yang terjengket-jengket. Saya sampai ke majlis tu. Tapi bila kita buat kerja waktu tu, kita dah gelabah apa semua kan. Buat kerja pun memang tak jadi lah. Memang tak jadi. Sebab kita bayangkan bahawa lepas kemalangan, kemalangan tu yang boleh menyebabkan, kalau Allah tak pelihara, memang saya tak ada lah hari ni.
1: Jalan lah.
0: Kereta bergolek 3 kali kot.
1: Kan. Macam mana boleh jadi? Itu sebab lewat lah.
0: Sebab kita kalut.
1: Sebab kita kalut.
0: Itulah cerita dia.
1: Tapi boleh kita recap sikit lah saja. Nak tanya jadi channel seorang ke apa.
0: Seorang pakcik tu. Saya baru lepas potong sebuah teksi. Kemudian pakcik tu dia keluar dari rumah dia. Rumah dia macam atas bukit tau. Dia turun, dia gelosor terus.
1: Belum taji.
0: Dia turun terus. Tak tengok sebelah saya dah. Tunggu keluar.
1: Tu Mazali nak kita
0: elak daripada dia, ada kereta depan datang. Bila dia kereta depan datang tu, kita paut baliklah. Masuk balik kan. Bila paut balik tu, kereta berpusing.
1: 3 kali.
0: Saya bayang nak jadi macam mana, nak berhenti kat mana ni? Kereta slide atas rumput tau. Akhirnya berhenti dekat batang pokok kelapa. Bagi kat situ. Habis bumbung.
1: Tapi benda itu sebenarnya mengajak Zaili untuk pergi lebih awal selepas itu kan?
0: Ya.
1: Betul tak Zaili?
0: Kena berada lebih awal lagi.
1: Kan Zaili mungkin dah fobia dah.
0: Ya, betul.
1: Takut.
0: Tak fobia. Fobia gila.
1: Tengok Zaili kalau kata ada apa majlis apa-apa kan, kata memang 2 jam awal sampai dah.
0: Ya.
1: Nampak.
0: 2 jam tu teruk sangat. Sejam okey lah.
1: Sejam.
0: 2 jam aku dapat apa kat situ.
1: Tapi ada satu orang yang main awal dulu, ingat tak? Siapa dia? Datuk Suhaimi Sulaiman.
0: Ya.
1: Oh, dia orang engineer haiwan.
0: Betul.
1: Kita punya apa mantan ketua pengarah kan.
0: Betul.
1: Segala apa event semua dia main haiwan. Tu sebab apa tadi dia belajar benda apa? Dia belajar dia punya dia jalan pelan apa semua. Ya. Dia tak mau ambil masa orang.
0: Betul.
1: Kan itu belajarlah kan.
0: Belajar sampai awal. Okey, arah yang kita ambil balik daripada komposer Mak Din.
1: Okey, komposer Mak Din.
0: Yang komen dengan kita apa dia kata?
1: Komposer Mak Din tak mana.
0: Assalamualaikum Polis FM. Rindu okay. dengan ATM. Masa kerja dulu ke ATM Penang.
1: Okey.
0: Terima kasih Mak Din. Nombor lama ni. MZ Polis kata assalamualaikum. Hadir on the way PKL. Nak memikat orang Ustaz. Risau dengar
1: Mikat cara dia tau.
0: Ya yeah.
1: Ini dia ada komen eh. Saya baca dekat Facebook panjang sikit
0: Ya yeah.
1: Pasal MZ Assalamualaikum. Buat kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai yang terbaik buat kita berdoa. Saya belajar satu benda dia tahu kan. Satu ketika dulu masa saya on the way nak masuk kerja dekat Temerloh, ada accident. Saya berhentilah tolong apa yang patut. Alhamdulillah segala urusan mangsa dia kata kan dipermudahkan. Jadi dengan kuasa Allah adalah jadi masalah kat mak pengadik adik saya dia pelih dia tahu. Kita buat baik kat orang lain insya-Allah dia kata Allah akan permudahkan urusan kita juga walaupun kita kat mana-mana dia kata. Rezeki saya dia kata sebab tu dia kata saya dapat surat penghargaan daripada ketua polis Pahang. Rupanya mangsa tu viralkan kejadian tu dia kata. Betul dah slogan kami polis dan masyarakat berpisah tiada. Dia kata jangan rasa nak buat benda baik sebab kadang-kadang rezeki tu mungkin akan sampai dekat keluarga kita.
0: Ya betul. Tak sampai kita sampai dekat keluarga.
1: Dia benda dia buat baik orang dia tak ada kata nak apa harapkan balasan apa tapi Allah hadirkan balasan itu.
0: Dan orang tu tak balas kat kita. Allah akan datangkan orang lain untuk balas benda baik untuk kita kan insyaAllah. MZ kata semoga dipermudahkan Allah SWT insyaAllah. Manda, assalamualaikum, selamat pagi DJ Ryan dan juga DJ Zali. Semoga sihat. Lama tak dengar suara DJ Zali dan Ryan. Ada je kita. Minggu lepas pun kita ada kan. Anim, pepatah dulu-dulu memang betul. Masa itu emas. Ya, betul. Rasman Saad. Apa kata Rasman Saad tu, Ryan?
1: Selamat pagi kita berdua lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, selamat pagi juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Pakcik Mae.
0: Ya. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik Mae, Changlun.
0: Ina, waalaikumsalam, Ina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah sebuah sikit kan, yang kita boleh kongsikan dengan apa semua. Kalau nak kongsi lagi, boleh kongsi lagi sebenarnya. Ada banyak lagi ni. Yang kita nak cerita tentang pembelajaran kehidupan. Sebagai contoh dalam apa jua dan pekerjaan anda semua dia benda tu baru contoh kan. Kalau kata macam tuan-tuan perempuan kan, macam-macam dia pergi ke kaunter-kaunter kerajaan, itu pun satu benda yang baru juga. Macam mana kita nak cerita apa geran melalui kios, macam mana nak perbarui geran atau perbarui kita bukan geran apa apa kita punya lesen lesen apa semua guna kios dan sebagainya kan. Itu pembelajaran sama juga dengan kita. Kita nak katakan macam-macam kita pun kadang tiba-tiba bos lagi okay, kerajaan wujudkan satu aplikasi My ID Digital apa semua. Kita nak kena belajar macam mana nak kena ada My ID Digital, My GPJ apa semua. My secara My Kasih pun satu pembelajaran.
0: Betul. Tai Lu dia kata bang nak bagi tahu je Indonesia juara tu.
1: Juara apa tu?
0: Juara basketball.
1: Basketball
0: kan? Bola keranjang, bola jaring ke? Oh, Indonesia ke New Zealand? Oh, Indonesia. Okay, terima kasih.
1: Bing, selamat pagi.
0: Ya.
1: Untuk DJ Lain dan juga DJ Zazali, selamat pagi.
0: Terima kasih kawan-kawan kita. Okey, kita nak dengar lagu dulu. Kemudian kita kembali dengan pelajaran baru yang anda pelajari dalam kehidupan anda. Pelajaran FM.
1: Serasi denganku.
0: Ya.

0: Alright, 102.9 MHz. Benda baru yang anda belajar dalam kehidupan anda, sama ada keadaan cara kehidupan yang mengajar kita, sebenarnya kejadian-kejadian yang mengajar kita untuk terus berhati-hati, ataupun benda memang betul benda baru. Contohnya macam tadi kawan kita, dia kata dia baru belajar buat tender. Itu perkara paku dalam kehidupan dia. Dia kata kita ni, kalau orang kata kat kita, kita balas dengan perkataan yang baik, baru mereka sedar diri.
1: Orang kata buruk pasal kita, orang bagi kita, najih kat kita.
0: Kita bagi bunga kat dia. Kita tak cukup baling bunga kat dia, baling dengan pasal bunga kali.
1: Sakit balik. Bagi dah bunga ni. Bunga satu tak wangi, dua tak wangi. Bagi pasal bunga.
0: Sebenarnya kita sedang baling pasal bunga kat dia. Tak betul-betul, saya setuju Pak Ku. Bila orang, contohnya, contohnya orang netizen, dia cakap sesuatu kan kita dalam kita punya live, dalam kita punya video, kan. Jadi kita ucap balik terima kasih atas teguran anda. Mungkin saya akan cuba balik, dan apa yang anda kata pada saya itu mungkin ada benarnya, dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk awak. Dia memang terkedua. Dia kena ayat tu, semoga Allah, dia dah kata kat kita macam-macam ni. Kita semoga Allah memelihara awak, memberikan awak kesedaran dan sebagainya, memberikan awak nikmat hidup yang baik. Dia mesti terkedua.
1: Itu pelajaran selepas kita dah dikecam, dah kata apa macam-macam kan. Tapi satu lagi sudut pula, mungkin dia belajar daripada segi tindakan dia. Contoh dia tindakan apa tau? Tindakan bila dia, orang kata kat dia, dia tak cakap banyak. Dia bubuh lalu lah. Kan? Boom, dia bubuh sebelah ni, kata contoh.
0: Contoh
1: kita bagi sebagai contoh. Jadi dia akan menyesal selepas apa? Selagi MZ punya geng main kutip.
0: Kena kutip.
1: Tiba-tiba jabatan sesetan
0: senayah main. Lagi begat benda tu kan.
1: Kita nak bagi contoh sebenarnya. Jadi bila fikir, benda ni kalau aku buat sini dapat tindakan macam ni, aku buat sini dapat tindakan macam ni.
0: Semoga awak bahagialah dengan kehidupan awak sebenarnya. Awak suka mengatakan orang kan. Semoga awak bahagia dengan kehidupan awak. Kan lebih best
1: yang
0: itu,
1: yang kata kat orang tu.
0: Okey, MZ Perlis kata depa lari pi Perlis pun kita liga tu. Dia tak habis-habis nak pikat orang ni.
1: Sampai ke Perlis dia pikat kan.
0: Siti Mariam, kata apa? Okey, awak baca saya terlepas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Raina juga Zali. Kata terima kasihlah pagi ni, banyak nasihat-nasihat yang berguna.
0: Betul.
1: Yang kita boleh dengar dari tajuk ni. Dia kata kan, semua didoakan agar kekal sihat, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Ya. Bukan kita bukan seorang penasihat yang baik, tapi kita bercakap atas pengalaman dan juga kita mengingatkan diri kita. Mengingatkan diri kita.
1: Okey. Mr. X dia minta kat Zali macam ni, dia kata, Zali mohon pandangan dan nasihat sikit pasal isu mental kat negara kita. Sejak banyak sangat kek-kek dibunuh kat negara kita ni kan. Tambah-tambah lagi melibatkan pelajar sekolah, remaja dan sebagainya ni. Puas sikit pengalaman ni.
0: Macam pakar lah pula kita ni.
1: Dan sebab apa tau? Sebab yelah, kita banyak interview apa. Yelah, kadang-kadang kita interview pakar psikiatri apa semua, kita cerita balik lah apa yang kita dapat tu kan.
0: Kita nak runduk ke belakang sikit, ada kes bunuh tu agak-agak berat. Contohnya macam kes buli. Kes buli. Buli ni sebenarnya tanpa kita sedar, Kelakuan itu berpunca daripada rumah yang tanpa kita sedari. Sistem pendidikan kita kat rumah, jangan salahkan sekolah lagi. Kita tengok kita kat rumah dulu macam mana. Saat anak tu kecil, kita bawa anak kita pergi ke taman permainan. Bila anak tu main dengan anak orang lain, anak kita tu tolak anak orang lain.
1: Baby
0: walau budak-budak.
1: Okay,
0: nampak tak di situ? Bila mak budak tu ada sorak, jangan buat dia macam tu. Allah baik pilih budak-budak, dia pengen tahu apa. Yang nak marah kat anak aku pasal apa?
1: Membiarkan. Tanpa memberi reason, tanpa memberitahu kenapa dia tidak boleh buat begitu.
0: Ya, benda tu salah. Kau tampak tangan dia. Pukul tangan dia. Jangan buat anak orang macam tu. Jadi benda-benda macam tu kita nampak, kita buat tak tahu je. Sebab kita anggap budak-budak apa semua kan.
1: Maksudnya didikan awal.
0: Didikan awal. Okay. Lepas tu ibu ataupun bapak lah kebanyakannya, yang pergaulan dia tu agak brutal sikit. Maklumlah, ada orang dalam kehidupan dia fighter sebenarnya. Dia suka cakap, dalam TikTok pun kita tengok mungkin banyak orang yang suka cakap pasal gaduh-gaduh. Gaduh sana, gaduh sini. Orang ni hebat, orang tu hebat, orang ni pukul orang ni, orang ni geng orang ni. Benda-benda tu kita bercakap kat rumah, bila kita ada anak, anak kita akan mendengar benda tu. Kan kita bersemang dengan kawan-kawan grup yang sama dengan kita main rumah, kita cakap tentang gaduh sana, gaduh sini, dia ni hebat, dia ni pukul sini,
1: dia rasa FOMO, dia rasa ingin tahu tahu.
0: Ya, dia rasa ingin tahu. Dia ni mendengar dan bapak dia buat benda tu.
1: Aku buat boleh.
0: Kenapa aku tak boleh buat?
1: Bapak aku buat boleh.
0: Iya. Kan. Jadi kita berbangga dengan benda-benda macam tu.
1: Dah situasi saya boleh dengar juga. Okey, bapak dia macam tu. Jadi bila kata anak dia buat boleh dan bila anak dia terjebak dalam bidang tu, bapaknya marah anak dia pula.
0: Iya.
1: Eh, kau jangan ikut bapak. Kau tak boleh ikut bapak. Habis tu anak dia cakaplah, "Eh, bapak buat boleh." Kenapa saya buat tak boleh? Jadi anak-anak kita ni akan timbulkan persoalan demi persoalan.
0: Saya,
1: "Eh, bila bahasa bapak buat? Eh, saya dengar itu bapak buat. Saya nampak itu bapak buat kan." Jadi ini adalah satu kitaran yang sebenar yang tengah berlaku sekarang ni kan. Kalau kita sentuh bab kesihatan mental lah, sebab bulan 10 ni bulan kesedaran kesihatan mental tau.
0: Betul.
1: Jadi bila kita cerita bab tu, macam tadi kata tu, okey, ada benarnya kan, sebab mungkin didikan awal adalah didikan daripada rumah. Kan, di rumah itu sendiri, struktur institusi kekeluargaan itu sendiri sebelum ke sekolah. Jadi bila dah ke sekolah pula, macam mana kan? Cikgu satu orang nak kawai pelajar dalam kelas 30 ke 40 orang.
0: Kan? Bila cikgu telefon, kita, cik, anak cik pukul orang dia semua kan. Benda tu cikgu tak boleh nak kawal ke? Budak-budak api-api lah apa semua kan. Jadi benda-benda macam ni, kita membiarkan anak-anak kita melakukan perkara-perkara yang sedikit demi sedikit akan membawa mereka hanyut. Lepas tu, sebab tu berlaku kes buli dan sebagainya kan.
1: Jadi ikut lama je, ikut besok.
0: Ya, kat rumah keganasan tu ada. Kita tunjuk sifat-sifat brutal tu ada.
1: Dan satu lagi, implementasi. Sikit sebanyak kata tidak secara terus, tapi sedikit sebanyak pengaruh daripada, yalah, kita pun penggiat seni juga sebenarnya. Sikit sebanyak daripada cerita-cerita drama, filem dan sebagainya juga memberi impak dan juga kesan sebenarnya untuk minda anak-anak ni terpengaruh dengan cerita-cerita macam tu.
0: Betul.
1: Kan? Dia sikit sebanyak dia memberi kesan.
0: Kita kena ada situ untuk guide dia. Untuk guide dia.
1: Bro, ini tak boleh, bro.
0: Ini tak boleh. Ini boleh tengok je. Tak boleh buat benda-benda macam ni kan.
1: Dia sebab apa? Dia nampak gempak dulu. Nampak strong kan. Bila kita dapat buat sesuatu yang macam dalam cerita-cerita dalam filem. Tipulah kalau kita tak pengaruh dengan cerita. Saya rasa macam orang lama pun tak pengaruh dengan cerita-cerita. Ada yang jadi Bruce Lee, ada yang jadi
0: kan? Patah habis pokok pisang. Lepas tengok cerita Bruce Lee kan.
1: Tapi ada yang kalau pakai pandai implementasikan, benda tu jadi benda yang baik. Baiklah dia, contoh jadi Tok Guru silat ke. Jadi Tok Guru taekwondo ke kan, dapat asyik kan. Daripada diimplementasikan guna untuk membuli orang.
0: Jadi benda-benda macam tu kan. Okay, banyak lagi benda yang kita boleh cakap. Tapi macam Muhammad Ayat kata, kita terlalu banyak poinkan didikan akhlak anak-anak ni. Kita salahkan pihak cikgu, pihak sekolah dan sebagainya. Kan, guru-guru je yang kena tanggung semua ni. Dan kan nak tugasan dulu seolah-olah memperbetulkan apa yang ayah dan mak buat tak kena kat rumah ni, cikgu nak kena perbetul pula. Tapi bila anak kita buat kesilapan, kita poin kat cikgu. Cikgu dah ni apa semua kan.
1: Dan itu yang banyak bila terjadi macam tu kan. Saya boleh cakap kat sini, bila saya baca dekat media social chat semua, dah kata lagu tu sangat okey, kembalikan hukuman rotan kepada anak-anak. Senang dah kata cikgu salah apa, okey, kena bagi satu otoriti. Bagi satu otoriti kat cikgu. Apa yang cikgu boleh buat? Ini tak ada. Bila kata cikgu jentik sikit saya kan, sikit-sikit lah
0: kata-kata ujung-ujung lah. Okey,
1: saman.
0: Itulah. Masalah saman sekarang ni memang banyak berlaku kan.
1: Yelah, sebab kita faham orang lah cerdik pandai, ada akta dan sebagainya kan. Jadi tak okey, kalau akta sentuh sikit boleh disaman, boleh buat laporan polis dan sebagainya kan.
0: Okey Ryan, pengacau live orang. Oh, nama dia pengacau live orang. Kita risau sebelum dia kacau live kita, lebih baik kita baca lah. Pengacau live orang ni katanya sampai anak-anak lah ni dah tak ada rasa hormat. Media sosial pun salah satu masalah juga. Yaya Syekh kata, bila anak kena marah, pergi sekolah, serang cikgu. Itu yang selalu yang kita katakan tadi lah. Kes buli makin membimbangkan sekarang ni. Semoga yang baik-baik untuk anak kita semua. Harap jangan dimangsa. Jadi mangsa ataupun menjadi pemangsa.
1: Jadi itu antara salah satulah benda yang kita belajar sebenarnya. Macam saya kata, dia punya titik permulaan sekecil-kecil lah. Masa kecil hanya kerana tolak orang budak-budak dekat taman permainan saja. Tapi benda tu boleh membawa ke 30 tahun yang akan datang.
0: Betul.
1: Sikap dia ketika itu,
0: sebab dia dapat backup dari mak ayah dia. Dia dapat backup yang baik. Bila dia kena marah, dia orang backup kan. Dia
1: buat dia orang. Aku pun tak nak pukul.
0: Saya pun tak nak pukul anak saya cikgu. Nampak tak? Kan. MZ Perlis, cikgu jentik sikit je, report mari. Benda selalu saya hadap. Kata MZ. Kan. Cikgu jentik terus buat report polis. Itu kan salah dia. Terima kasih. Tak sempat kita nak baca banyak lagi komen tadi ni. Dah jadi tajuk lain dah ni kita ni.
1: Masih dalam konteks yang sama kot.
0: Ya, iyalah.
1: Okay, apa yang kita belajar tu adalah belajar untuk daripada pengalaman murid kita saat ni. Untuk kita beritahu anak-anak kita, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni.
0: Betul lah. Umat kata kita ibaratkan serahkan didikan kepada sekolah guru sepenuhnya. Kita pun jarang ambil masalah kisah anak-anak. Tak pernah check beg anak-anak. Ada apa dalam beg anak-anak. Betul. Backup mak ayah tu yang rosakkan anak-anak.
1: Okay. Tuan Haikal kata apa tu? Saya baru sedar lah kita. Baru belajar kawal marah. Dulu saya cepat mengamuk.
0: Benda-benda ni macam ni anak-anak tengok. Benda-benda macam ni anak tengok Tuan Haikal. Kan? Tak, kita bukan nak mengajar Tuan Haikal. Kita mengingatkan sama-sama kita kan. Terima kasih Mama Air kata di atas kupasan kita ni lah. Sebab pembelajaran tu semuanya bermula daripada rumah sebenarnya. Okay. Hari ni saya belajar. Hari ni saya belajar baru daripada Lin. Itulah.
1: Jangan lupa belajar letak stop dekat playlist.
0: Terima kasih. Sebab tu tuan-tuan saya kata, jangan lepaskan ilmu semua. Tinggal sikit.
1: Dia ajak kita balik.
0: Inilah jadinya.

0: Baik, kita dah lagi 20 minit lagi ke pukul 10 pagi. Anda masih lagi bersama saya, DJ Zali dan juga Ryan.
1: Ya, selamat pagi. Masih lagi dengan tajuk kita. Apa benda yang kau belajar hari ini, kan? Okay. Bila cerita tentang belajar ni, benda-benda yang kecil-kecil belajar. Sebagai contoh, kan? Okay, ya. Macam mana nak remove sound yang bising kat belakang. Itu untuk audio lah. Untuk audio sebagai contoh. Itu pening nak fikir macam mana jawab, macam mana jawab. Jadi disebabkan oleh pengalaman kawan-kawan, dia panggil kawan-kawan tu, pengawal-kawan tu dapat hilangkan bunyi, contoh buat reduce noise dan sebagainya. Tadi cerita buat audio, itu baru satu tempat. Orang cerita banyak, belajar lain cerita lagi. Dia punya apa cerita? Apa nak cerita lagi? Okay, cerita lagi. Okay, kalau bab warna. Okay, bab warna. Okay, kita cerita pasal dalam video. Kita cerita pasal content creation lah, kan? Cipta kandungan. Itu yang mendengar kita, mungkin ada yang buat kandungan digital dan sebagainya.
0: Ingatkan tajuk bully yang ini.
1: Ini tajuk lain. Ini tajuk belajar. Tajuk hari ini random.
0: Tapi bully tadi terbawa lah, sebab dia ada link dia. Kita belajar hari ini bahawa berlakunya bully adalah disebabkan didikan kita.
1: Itu nak mula banyak lah tu.
0: Okay. Balik pada tajuk tadi.
1: Warna. Nak cerita. Okay, skema warna tadi.
0: Ya.
1: Skema warna. Kalau kata okay, warna di, kan pernah tengok skema-skema warna. Kalau dekat negara Asia, warna dia macam ni. Skala apa, skema warna Amerika Syarikat, warna dia kebiruan macam ni. Itu skema-skema warna. Baru belajar juga tu, kan? Okay, untuk kita buat filter dalam kita apa cipta gambar ataupun cipta video. Tak sama. In character lah tadi saya, kan. Tajuk bully ni kena buat hari-hari. Bagi pendek-pendek buat apa, janji dah peringat tak. Kami ada jingle.
0: Ada jingle yang kami siarkan. Tajuk tentang bully. Okey, insya-Allah terima kasih pengacau. Terima kasih. Cerita tentang bully, tiba-tiba jadi MK bully pula. Okay, hari ni kita belajar hari ni apa benda baru. Mungkin ada dalam komen daripada kawan-kawan ini.
1: Cari komen.
0: Sebab tajuk kita hampir berubah.
1: Dan menghala ke buli dah ni, kan?
0: Assalamualaikum. Salam sejahtera pendengar dan terutama DJ Konti. Terima kasih. Untuk segmen pagi ni, satu saja saya nak pesan untuk diri saya dan semua. Jangan berhenti buat baik walau orang mempermainkan perbuatan kita. Allah lah sebaik-baik penilai. Terima kasih Zarin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya hamba derhaka. Selalu tidur jam 3 pagi dan bangun jam 6 pagi setiap hari. Tiba-tiba drama Cina. Drama Cina.

0: itu berhantu. Nasib baik saya terselamat. Kalau tidak, sampai lah duk layan CEO menyamar tukang sapu.
1: Ha, kan?
0: Ini juga yang perlu kita belajar.
1: Ha, seronok tu.
0: Ha, perkara baru yang kita belajar, jangan terpengaruh dengan drama CEO.
1: Dracin.
0: Okay,
1: tetapi Zali, okay, kita ambil satu sudut.
0: Yeah.
1: Sudut yang menonton.
0: Ha,
1: kita jangan lupa juga, kita ada dua sudut sebenarnya.
0: Ha,
1: satu sudut apa? Sudut pencipta. Pencipta kandungan. Dia akan baca geografi, dia akan baca demografi. Mm-mm. Dia akan baca statistik orang yang tengok Dracin. Jadi sebab itulah kalau kita tengok lambakan cerita-cerita Dracin ni.
0: Dipanggil Dracin tu drama Cina.
1: Drama Cina.
0: Oh, Dracin.
1: Dracin lah, macam cerita Korea kita panggil
0: Draco.
1: Tak, K-drama. Draco bukan, kita panggil K-drama.
0: Okey.
1: Kalau macam sinetron kan, sinema maraton.
0: Okey.
1: Sinetron, sinema apa, drama yang berpanjangan. Nah, kalau macam law ni memang terminologi untuk drama-drama pendek. Dracin. Aduh, jadi oi, peluh dia.
0: Saya belajar baru ni, Dracin. Tak tahu pula.
1: Saya belajar baru ni. Draco.
0: Tak kira, bukan topik drama pula tak. Benda yang kita belajar hari ni, jangan terpengaruh cepat, jangan mula menonton Dracin. Kalau tidak, awak akan terikat dengan drama CEO tu. Okay.
1: Sangkut. Tuan Haikal kata Dracula.
0: Okay. Siapa ni? Assalamualaikum DJ Raya, DJ Zali. Semoga baik untuk DJ berdua.
1: Okay.
0: On the way pergi kerja kemarin, semoga dia kerja. Mm-hmm. Semoga dipermudahkan segala urusan ini berdua. Pelis FM okay. Selasih dengan ku. Doa Pak Su, saya kembali sihat nah. Mm-hmm. MZ tadi lah.
1: Pak Su, okay, ya, okay.
0: Semoga terima kasih sebab mendengarkan kita melalui ATM Click dulu.
1: Terima kasih. Kita balik sikit, recap balik, betul lah. Jangan apa macam kata, okey, apa pengaruh tentang Dracin tu ya? Satu, itu adalah satu proses pembelajaran yang mula. Yalah, bukan apa. Kalau kita terlalu tengok sangat sampai tak buat kerja, dia boleh mengibatkan segala lain dengan rutin kehidupan kita. Bini tanya, "Abang buat apa?" Bukan bini tengok tau. Laki tengok ni. "Bang, bang, apa yang abang duk main telefon sekarang ni? Abang duk buat apa ni duk? Dengar bunyi tu." Dok, punya itu iklan dia.
0: Iklan ke spin?
1: Iklan.
0: Ya,
1: iklan spin tu lah.
0: Oh, bukan cuci 30 tu lah. Ada betul lah.
1: Iklan dia lah. Dia kan dengan titi. Sebab kan Dracin.
0: Okay.
1: Bila Dracin kan ada iklan-iklan macam tu.
0: Kan
1: sebab kena tak mau iklan, kita kena beli.
0: Betul.
1: Ha, nampak?
0: Kita pula jadi masalah. Bini dah fitnah kita lah.
1: Kita fitnah.
0: Abang spin lah.
1: Saya tak main.
0: Tak.
1: Bini macam kan, "Abang, baik abang tak main, kenapa tak ulang? Abang tak ada duit." Abang cakap, Engkau lah yang suka berbelanja.
0: Tengok kira macam kira kata saya. Tak.
1: Ini confident menjadak kan.
0: Pengalaman saya depan tiga sekolah sejak tolong mak ayah. Tolong mak ayah berniaga. Mm-hmm. Sampai ambil alih, kita tegur budak-budak. Dia hidup depan sekolah lah. Kedai dekat depan sekolah.
1: Okay.
0: Budak-budak kecil tenang kucing. Majoriti bapak gelak. Nampak comel depan kita. Depan katanya lah. Ada yang yang jelingan maut kat kita. Tu kita tak tegur lah kelakuan budak-budak. Tu tak kira tegur kelakuan budak-budak lagi. Budak nampak baik mulut. Tengok komen mak ayah di social media. Sebab belajar benda baru, tanyalah apa pun. Bisnes resepi buat AI. Makcik pun guna AI. Makcik pun tengok Dracin juga.
1: Tapi ni semua dah pakai terminologi Dracin. Tahu apa itu Dracin ya?
0: Dracin.
1: Drama Cina.
0: Drama Cina. Kalau Korea apa tadi?
1: K-drama.
0: K-drama bukan Draco lah.
1: K-drama. Kalau Indonesia sinetronnya.
0: Sinetron.
1: Kan? Melayu ni apa? Melayu apa? Drama bersiri lah.
0: Drama bersiri. Dramel.
1: Dramel. Drama lah. Drama Melayu.
0: Okey, mendengarkan kami berdua di 102.9 MHz. Minta maaf lah, ada komen-komen tak sempat kita nak bacakan sebab dia naik laju sangat tadi ni.
1: Baik. Komen lagi.
0: Komen lagi. Terus Polis FM, terus dengan ku.
1: Cantik.

0: Lady Gaga dengan Always Remember Us This Way. Terima kasih Linzan 625 dan kita terima kasih Polis FM. Kita dah dapat hadiah Laungan Merdeka dan Lafaz Ikrar Rukun Negara. Oh, dah dapat. Dia dapat dua-dua.
1: Oh,
0: tu Lafaz Ikrar pun dia dapat. Laungan Merdeka pun dia dapat.
1: Oh, bukan sekali ya itu, no? Dua-dua, no?
0: Dua-dua dapat. Hebat.
1: Jiwa patriotik ni.
0: Okey, Malam Merdeka itu kita banyak anjurkan benda-benda patriotik ni dan kita tawarkan hadiah pada pemenang-pemenang. Dan kita sebenarnya tak sampai hati, Ryan. Kita bagi semua siapa yang sertai itu.
1: Bagi ya.
0: Kita bagi je.
1: Janji ada penyertaan lah.
0: Ada penyertaan. Sebab kalau kita nak kira 1, 2, 3 ni, kita kesian orang yang call kita. Kemudian sama-sama Laungkan Merdeka. Oleh kerana nafas dia pendek, ada lagi panjang, dia tak dapat apa. Tak best lah kan. So kita hanya tahu siapa menang, siapa kedua, siapa ketiga. Tapi hadiah semua dapat.
1: Ya, dia macam kita PMK tu lah. Semua dapat.
0: Semua dekat dapat.
1: Dekat siapa yang main booth Perlis FM tu, Ruai Perlis FM tu, masuk apa permainan yang kita aturkan tu, semua dapat.
0: Permainan tu kita nak tahu siapa yang terror je. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3. Tapi hadiah semua sama je.
1: Bukan kata kalau tak ada hadiah dengan Perlis FM, jangan risau.
0: Jangan
1: lah.
0: Risau. Kita kawan kan.
1: Mesti dapat. Kawan takkan tak bagi.
0: Yo.
1: Kawan mesti bagi.
0: Betul.
1: Minta hadiah RTM boleh lah. Jangan minta lebih. Lagi dia minta QR, kami tak ada lah. Kami pun tak ada lah.
0: Kita harapkan ada perkara baru yang anda belajar dalam kehidupan anda, seperti tajuk kita hari ini, link dengan tajuk kita hari ini. Saya, perkara baru yang saya belajar sehari sepagi saya berkonti dengan Ryan untuk hari ini. Pertamanya, bila Lin masuk tadi, jangan ajar habis ilmu yang ada.
1: Takut makan tuan.
0: Takut makan tuan. Lawak je Lin. Keduanya, dracing.
1: Dracing. Dua-dua pelajaran lah.
0: Kalau drama Korea tu bukan drakor.
1: K-drama.
0: K-drama. Okey, terima kasih. Dracing.
1: Saya ni banyak pula belajar hari ni.
0: Ya. Yeah.
1: Saya pun belajar macam-macam juga hari ni kan. Katanya belajar macam mana nak tekan butang invite.
0: Peli tombok kan.
1: Ya, macam mana tekan butang invite. Tapi itu semua pelajaran lah.
0: Pelajaran lah.
1: Kan, macam mana nak tap-tap screen.
0: Yeah.
1: Macam mana nak flip kamera. Itu adalah pelajaran. Sama tak tahu nak flip kamera. Kan? Tak mana atau nak flip kamera tu kawan tu main tunjuk. Itu adalah proses pembelajaran yang kita tak nampak walaupun sekecil-kecilnya.
0: Tobat tak tanya dah kat Ryan. Ada yang nak kena elbow kan. Dia jadikan pertanyaan kita sebagai contoh dia hari ni.
1: Dan contoh.
0: Contoh cari contoh lain tak boleh ke?
1: Anu merah-merah. Merah orang yang nak belajar.
0: Risau, tinggal konti awal sikit. Okay. Lepas ni anda akan bersama dengan Lee ni, akan terus menemani anda sampai pukul berapa ni?
1: Sampai pukul 2
0: petang.
1: Ya, ni kalau 2 4 jam
0: lah. 2 sampai ke pukul 6 petang.
1: Okay.
0: 2 sampai 10 sampai 2. 2 sampai 6. 6 sampai 12 malam.
1: Hal letih
0: tu pula. 6 sampai 12 malam tu. Dia pun bagi yang ujung-ujung usia pula.
1: Tapi memang betul. Satu orang yang macam tu kena duduk tak malam. Sebab dia dalam. Tak kapan senja. Kurenungi
0: dah mahal itu.
1: Sinar matamu.
0: Poin yang kita nak pakai tu. Dalam dah kapan senja.
1: Dia tu dia bunga ya.
0: Sedahlah umurkan orang senja sebenarnya. Okey, anda belajar apa hari ni? Semoga pelajaran yang anda ambil hari ni dalam kehidupan anda hari ni, semoga dia diberkati, dirahmati. Dan apa yang kita sembang-sembang, kita buah-buah hari ni, bukan nak mengajar sebenarnya. Kita memperingatkan, saya memperingatkan diri saya, Raya memperingatkan diri dia, dan kita memperingatkan kawan-kawan kita semua. Dan pelajaran-pelajaran daripada komen-komen kawan-kawan tu juga menjadi pelajaran untuk kami. Kan?
1: Sekecik-kecik tu kan, cerita-cerita pengalaman itu. Kadang kita tak belajar secara berguru atau bertalaki dengan lutut ke lutut saja.
0: Tak belagak lutut lah kali ni lah.
1: Tapi dengan kata-kata dan juga apa pengalaman yang diceritakan oleh tuan-tuan dan puan-puan ini menjadi pengajaran kepada kami.
0: Betul.
1: Macam tadi pengajaran Zali, saya jenis tak pilih lewat kalau kata pi event. Tapi saya ambil maklum kalau kata pilih lewat jadi macam mana, takut kata berguling 3 kali. Boleh jadi.
0: Iyalah kan. Jadi saya sekarang ni sejam sebelum saya dah ada kat tapak.
1: Jadi saya dengar cerita Zali beritahu saya tak ada pengalaman pilih lewat tu. Tetapi saya belajar jangan pilih lewat.
0: Jangan pilih lewat. Lewat tu yang kita maksudkan tu, kita tak pernah lah kita sampai selepas majlis apa semua. Cumanya kita awalkan lagi. Kalau sebelum ni kita ada setengah jam sebelum majlis bermula, kita sejam awal lagi sejam kan. Jadi benda-benda macam ni untuk kita terus memperbaiki diri kita. dan juga orang lain yang tengok kita, kita juga boleh berpesan dengan orang lain juga kan. Sekarang ni cuaca di Sabah hujan sebelah pagi ni. Oh, kat Perlis ni di hujan waktu petang dan juga malam.
1: Pagi cerah lagi.
0: Ya. Berbeza-beza lah cuaca kat Perlis ni, lain macam sikit. Sebab kita bersempadan dengan Thailand kan.
1: Bila kita akhiri live kita dengan 20,000 likes.
0: Terima kasih. Okey, kira Syakira yang sentiasa membantu kita. Okey, Ryan. Kita bersama dengan kawan-kawan kita dari pukul 6 pagi tadi sampai lah sekarang. Kita akan mengundurkan diri. Apa kata-kata terakhir dari Ryan untuk konti yang inilah?
1: Baik, jadi selalu dalam kehidupan kita, kita lalui proses, dan proses itu adalah pembelajaran kehidupan secara literal ataupun tak literal. Saat kita belajar, sentiasa kita belajar.
0: Okay? Alright. Jumpa lagi, geng.
1: Jumpa lagi. Terima kasih, Dali.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ryan.
1: Saya nak belajar AI.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arah batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadium Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Pura.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingat pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
5: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal, demi masa depan hampa dan keluarga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Ada masjid, ada cerita.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan? Tak kira lah batu besar ke batu kecil ke, kan? Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut, dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk, dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum, macam mana nak kena? Macam kita sebutkan, dia punya tanah tu, yang mana ada debu tu, sukar. Jadi untuk tayamum, wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup dia gerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih.

Alhamdulillah, selesai Sina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjang akan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat.

0: isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: Suruhanjaya Security Malaysia. Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Malam Hangat Lead semestinya. Dan kita pun dah masuk di jam yang kedua untuk edisi hari Rabu kita, 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita, sebelum kita nak layan lagu-lagu Korea Saranghi, kita nak layan dulu ataupun kita nak baca dulu di ruangan WhatsApp konti kita. Terima kasih untuk Mr. D, katanya salam Lin, selamat bertugas di pagi Rabu. Katanya semoga suara Lin yang berkumandang di udara dapat menceriakan mood para pendengar Perlis FM sekalian, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. InsyaAllah, sekali lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Aura 7 bersama dengan kita. Katanya salam hangat Lid, selamat pagi-pagi di pagi Rabu katanya. Moga semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat Perlis FM yang dengarkan saat ini berada dalam keadaan yang terbaik katanya. Terima kasih atas kiriman. Terima kasih juga atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi kawan-kawan sekalian. Apa pun kita doakan yang terbaik. Moga selamat dalam pemanduan juga. Selamat sampai ke destinasi. Buat kawan-kawan yang dengarkan menerusi frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian di RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okay, kawan-kawan, sekejap lagi kita akan selepas lagu ni lah. Okay, kita akan layan pula lagu-lagu Korea Saranghi yang mana akan terus menyusul temani pagi Rabu anda. Semestinya dalam hangat, hangat lead.

denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTA.

0: Ingatlah
1: apa yang tengah hangat.
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Bom-bom meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Ya, isu yang tengah hangat yang kita nak kongsikan bersama dengan anda yang mana duduk dengar waktu law ni adalah mengenai dengan Junior Innovaton musim kedua, minggu ketiga. Kini kembali dah kawan-kawan berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan juga 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir, ya. Di mana wakil sekolah rendah bakal menyertai adalah Sekolah Kebangsaan Darul Aman Head, Kedah dan SJKC Chung Hua Pengkalan Baru, Sarawak ke peringkat akhir, dan juga wakil sekolah menengah pula yang akan menyertai adalah daripada KV Bacok Kelantan dan SMK Chung Hua Kelantan. Semuanya bakal terjawab Ahad ni, di mana pada 11 Oktober 2026 pukul 9 malam hanya di TV 1 dan juga siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober 2026 pukul 9 malam yang akan dihoskan oleh Iron Man Malaysia iaitu Alif Satar kita, dan turut dimeriahkan juga dengan kehadiran Uyaina Ashad sebagai juri selebriti dan juga Hussein yang tampil dengan persembahan bertenaga. Jadi jangan lupa untuk menonton Diary Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan juga oleh pengacara kecil Molek Alisa Dizak setiap Jumaat dan juga Sabtu pukul 9 malam hanya di TV 1 dan siaran ulangan pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Itu adalah info ataupun hebahan yang isu yang tengah hangat diperkatakan di waktu ini. Terima kasih kawan-kawan yang mana masih lagi terus bersama dengan Lin waktu ini pada pukul 11.30 minit pagi. Bidah set saja masa tu berlalu pejam celik, kena celik lah hampa no? Sebab apa? Banyak lagi tugasan-tugasan yang tak diselesaikan untuk hari Rabu kita. Tapi apapun, kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

0: setiap hari ada anak-anak yang jadi mangsa buli. Buli bukan sekadar sakit di badan, tapi juga luka di hati yang mungkin tak sembuh seumur hidup. Jika anda berada di situasi tersebut, jangan lupa laporkan bantu kawan anda. Buli bukan budaya kita. Hormati perbezaan, raikan persahabatan. Ayuh cegah buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Bila kita bercakap tentang buli ni kan, jangan anggap ianya sebagai sekadar gurauan ataupun perkara yang biasa berlaku di dalam kalangan anak-anak maupun pelajar kita ya. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk ya, kawan-kawan, bukan saja memukul atau mencederakan, tetapi termasuk juga dengan menghina, mengejek, mengugut dan memalukan seseorang, dan juga buli berada di media sosial. Okey, dan kadang-kadang orang yang menjadi mangsa memilih untuk berdiam diri sebab takut, malu atau pembimbang keadaan akan menjadi lebih teruk. Sebab itu kalau kita nampak maupun kita tahu adanya berlaku kejadian buli, jangan buat-buat tak tahu, dan kalau mampu membantu secara terus, kurang-kurangnya kita maklumkanlah perkara itu kepada guru, ibu bapa ataupun orang yang boleh membantu. Jangan pejam mata semata-mata kerana takut, okey. Dan buat ibu bapa pula, cuba luangkan sedikit masa anda untuk bertanya khabar anak-anak kita, apa jadi hari ini, apa yang berlaku di sekolah, apa yang mereka lalui, apa perasaan mereka. Dan perhatikan juga kalau ada perubahan pada emosi, tingkah laku, tidur, selera makan ataupun tiba-tiba mereka tidak mahu ke sekolah. Anda kena ambil tahu kenapa. Dan yang penting, buli bukan cara untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, dan menjadi mangsa buli bukan bermakna seseorang itu lemah. Dan sama-sama kita hentikan budaya buli membuli ini, dan jadikan sekolah serta persekitaran kita ini adalah tempat yang lebih selamat untuk semuanya. Baiklah, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 11:48 pagi kawan-kawan. Jadi buat anda di luar sana yang mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda, juadah apa yang anda ingin nikmati untuk tengah hari ini, ataupun idea masakan anda hari ini, ataupun ada yang mungkin nak kongsikan bersama dengan Lin di ruangan segok sat lagi, apa dia tips penjagaan yang anda ataupun rutin yang anda lakukan setiap hari untuk kekal terus segok, segar, sehat ke, boleh hantar mai dekat kita di ruangan wasit konti Perlis FM, semestinya di 0174541688. Jadi sat lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda untuk jam yang ketiga sat lagi ni. Dan sat lagi tepat jam pukul 12:30 hari, kita akan terbang sat ke Kota Media untuk kita ikuti bersama info terkini dalam ringkas 12:30 hari menerusi National FM, dan kemudian akan terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Terus kekal, terus setia Perlis FM, serasi dengan kau.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sembang-sembang pun boleh. Jom WhatsApp Party 7 017-454-1688.
2: Cek duduk kali, nak?

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

0: Bukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua tentang kebaikan tembikai. Yang mana tembikai ini bukan sekadar buah yang menyegarkan, tapi juga kaya dengan air dan juga kalium tau. Kandungan ini juga membantu mengimbangkan tekanan dalam badan kita. Selain daripada itu, tembikai juga mengandungi L-citrulline, sejenis bahan semula jadi yang bantu merehatkan juga salur darah kita. Bila salur darah kita dah rehat, ianya akan jadi lebih relax. Aliran darah juga akan jadi lebih lancar dan tekanan darah pun lebih mudah dikawal. Cara untuk buat jus tembikai ni pula mudah sangat kawan-kawan. Ambil beberapa potong buah tembikai, buang biji jikalau ada, kemudian blender tanpa gula. Kalau nak rasa lebih sedap, lebih segar, boleh sejukkan dulu dalam peti ais sebelum minum. Cara untuk amalkan pula sangat mudah. Minum satu gelas sehari, paling sesuai waktu pagi ataupun tengah hari. Tapi kena ingat, jangan berlebihan. Cukup konsisten setiap hari dah memadai. Benda ni nampak mudah kan? Dan amalan kecil yang macam ni boleh memberi kesan kalau kita buat secara berterusan. Tapi jangan lupa, tetap kena jaga pemakanan anda. Kurangkan garam dan amalkan gaya hidup yang lebih sihat untuk hasil yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk dapatkan nasihat doktor. Okeylah, ini sekadar perkongsian dan seperti biasa, pilihan tetap di tangan anda. Jom kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Terus dengar.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Serasi dengan Gu dan Ali masih lagi di sini temani anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Apapun, waktu luar ni dah membawa kita ke pukul 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Dan kita nak baca kiriman daripada Tok Nenek bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, semoga Lin diberi kesihatan yang sihat-sihat. Amin. Dan murahkan lagi rezeki selalu, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengizinkan segala doa yang baik-baik dan moga Allah juga mengirimkan kembali doa yang baik-baik kepada Tok Nenek seisi keluarga hendaknya. Katanya nak buat ucapan ni untuk cik suami yang sedang memandu lori. Moga berhati-hati dia jalan raya daripada isteri yang tercinta Tok Nenek. Bolehlah, gena pun boleh kita baca. Tak main saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Semestinya saat lagi ni kita nak kongsikan bersama dengan anda di ruangan tudung saji lah kawan-kawan. Jadi jangan nak pergi mana-mana, boleh hantar mail lagi kiriman apa idea ataupun apa juadah masakan anda yang anda nak nikmati hari ini. Hantarkan saja kepada Lin, saat lagi kita akan baca. Okey, apa pun terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

Masa untuk tudung saji lah pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti Perlis FM, semestinya di 0174541688. Meriah tak? Meriah tak sanggup hampa. Jadi jom kita nak jengah sikit apa yang ada di bawah tudung saji Kak Wah hari ini. Ini kiriman daripada Kak Wah. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawah tudung saji Kak Wah hari ini ada masak asam pedas ikan puyuh campur dengan bendi. Katanya tu dia lah. Katanya ada juga masak cuka ikan haruan. Hari ini tumbuk cabai Melaka. Habuan nak cicah rebung-rebuih sejak gini. Dan ada juga ketupat. Dan law ni pun macam ada mai. Habuan makan ketupat dah sekali dengan yang sirap bancuh. Tu dia. Meriah mereka no. Bila mereka bergu berdua jadi sakan. Daripada makan tengah hari boleh jadi makan buat kenuri. macam pantun pula no. Okey, terima kasih Kak Wah atas kiriman untuk ruangan tudung saji kita hari ini. Cukup-cukup sedap, cukup-cukup enak juga tu. Dan ini kiriman daripada Kak Latipah kita. Kak Pah. Clear kan Kak Pah? Katanya, Assalamualaikum Lin. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Pah juga. Nah. Katanya Kak Pah hari ini untuk bawah tudung saji ada masak lemak ayam katanya. Ada juga goreng ayam. Ada sambal terung. Dan juga seperti biasa ada ayam asam. Dan juga ulam katanya. Masya Allah sedap kan. Complete. Dia ada lemak kan. Ada goreng. Ada juga sambal. Ada ulam. Masya Allah. Selamat menjemu selera juga lah untuk Kak Latipah seisi keluarga. Nah. Kita harap semua clear-clear belakang. Okey, kita nak kongsikan pula kiriman daripada Kak Eda kita. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, ceria-ceria selalu. InsyaAllah. Amin. Moga diizinkan daripada Allah Ta'ala juga. No, katanya, hari ini Kak Eda masak ringkah aja. Kita bila baca ringkah tahun awal tu. kita kena jengah betul-betul ya, Pak. Sebab ringkah dia pun ni kadang-kadang yang aneh-aneh. Yang penuh satu meja. Jadi jom kita tengok sikit. Okey, Kak Ida katanya hari ini ada buat sayur lemak Kobe. Katanya ada juga carrot putih campur dengan ikan bilis. Ada hari ini ada juga goreng ikan temenung. Ada sambal belacan. Ada ulam pucuk raja hari ini. Dan untuk minuman hari ini Kak Ida ada buat ayam sirap lemon. Sedap nampak nak kata. Bagi banyak sikit. Dia sejuk tu. Gedeguk orang kata. Katanya cukuplah setakat ini untuk hari ini. Jemput makan Lin. Jemput makan semua lah no. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ida. Ambil sedap dia pun no. Terlayak-layak itu. Jadi untuk kiriman kawan-kawan yang lain, sekejap lagi kita akan baca lah satu persatu. Kita akan panjang-panjangkan lagi segala kiriman dia pun. Dan untuk anda di luar sana, kalau ada lagi perkongsian tips penjagaan ke, ada tips kecantikan ke, boleh hantar mai kat kita juga no? Untuk sekejap lagi kita baca. Ini dia, lauk cukup masin. Jangan makan masin sangat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Masih lagi bersama dengan Lin dan masih lagi bersama dalam ruangan Tudung Saji, kawan-kawan. Jom kita nak jengah pula hamba di bawah Tudung Saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Bib kita daripada Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, akak hari ini masak ringkas-ringkas saja. Ringkas juga ni pun. Nanti saat kita nak jengah sikit. Mana dia tudung dia? Okey, katanya hari ini akak masak kicap ikan temenung tambah terung dan juga cili api katanya. Dan lepas tu ada juga goreng ikan pekasam tambah bawang besar dan juga cili api. Lin, tu dia hantar gambar hampa. Ui, sakan tu. Meriah dia punya lauk hari ni. Kena dengan nasi panas-panas. Apa nak kata? Katanya jemput makan Lin. Jemput makan juga untuk semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini ya. Allah, hai, sedapnya. Dia hantar gambar pun tak sanggup dah hampa. Okey, jom kita nak jengah pula bawah Tudung Saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Rasma kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hangat Lin jugalah untuk Kak Rasma dan semua kawan-kawan. Katanya, semoga Lin ceria selalu hari ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ceria dan sihat hendaknya ya. Katanya hari ini Kak Rasma ada masak terung goreng belada katanya. Ada juga goreng sayur lobak, ada goreng ikan, ada juga sambal belacan. Itu saja untuk menu hari ini. Alhamdulillah, jemput makan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan. Terima kasih juga atas perkongsian menu-menu yang sedap, yang rangup. Kita tengok ni pun tak sanggup dah hampa. Asalnya kalau gigit ikan pekasam, ikan goreng tu bunyi dia pun kruk-kruk kan. Terima kasih, sedap sangat perkongsian yang dikongsikan oleh Kak Rasma dan semua kawan-kawan. Okey, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini datangnya daripada makcik kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menu untuk hari ini makcik ada masa rebung. Katanya sayur lemak putih, aneka ulam, ada juga cabai burung. Habuan nak buat air asam. Katanya saat gini tinggal nak beli ikan rebus saja. Lepas tu ada pula ikan pekasam sekok. Cukuplah katanya untuk tengah hari ni. Masya Allah, sedapnya. Dia hantar gambar pasal dia pergi rumah Kak Wah. Kak Wah bagi kat dia ulam, macam-macam jenis ulam, ada juga ketupat. Tu dia sakan macam itu. Alhamdulillah, rezeki juga tu kan. Dapat sahabat yang baik kan. Ada juga sahabat yang rajin tanam itu ini. Bila dah memberi hasil, berkongsi sama. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp konti. Apapun

kawan-kawan supaya dia tak tumbuh dengan jayanya. Dan pastikan juga bahagian bawah kuku kita tu bersih. Untuk kuku kaki pula, seeloknya potong, eloknya potonglah. Jangan terlalu pendek dan jangan pula korek terlalu dalam. Potong bahagian tepi kuku pun jangan sampai masuk terlalu dalam sebab boleh menyebabkan kuku tumbuh ke dalam pula kawan-kawan. Masalah juga tu no. Jadi kena tahu jugalah cara potong kuku dengan betul. Dan satu lagi yang paling penting, kena pastikan juga kaki kita tu sentiasa bersih dan juga kering, terutama sekali di celah-celah jari kita tu, jari kaki lah. Dan pilihlah kasut dan stokin yang selesa dan tidak terlalu lembap. Masa kita nak pakai tu, check dululah. Jangan biarkan stokin lembap pun kita pakai. Jangan. Itu untuk elakkan bakteria ataupun kaki kita tu berbahu busuk. Berbahu pula dah. Susah lah nak kita ni. Sekejap kita cakap ni, kawan-kawan yang duduk di luar pada boleh tak faham pula. kita cuba. Tapi apa pun, kawan-kawan, orang kata apa, kita selalu nampak macam apa yang Lin cakap tadi pun macam perkara yang kecil ataupun perkara yang remeh lah kan, yang simple ataupun klise, kan, pesanan-pesanan macam tu. Tapi sebenarnya kita selalu terlepas pandang. Bila tumit kaki kita terjaga sebenarnya dan kuku bersih dan juga kaki kita kemas tu, itu adalah sebahagian daripada penampilan yang segak. Dia merangkumi ya, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita. Jadi jaga dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita, sebab segak tu bermula dengan cara kita menjaga diri kita, bukan dari pemakaian kita, bukan dari orang kata apa, makeup kita ataupun apa, tetapi daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, barulah segak kawan-kawan ni. Kalau tengok Hanu berkerok, ni berkerok, haru juga lagu tu no. Jadi kena tahu kan, jaga diri, orang kata apa, hiasi peribadi, gitu kan, panjang pula kita. Okey kawan-kawan, waktu lo ni pernah membawa kita ke pukul 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Lin akan terus teman anda semua hingga ke pukul 2 petang saat lagi ni. Dan seperti biasa, kita nak kongsikan juga dengan anda waktu-waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat, yang mana masuknya waktu solat fardu zuhur saat lagi ni pada pukul 1.09 minit tengah hari. Asar pula 4.24 minit petang. Maghrib 7.09 minit malam. Manakala isyak 8.18 minit malam. Untuk solat fardu lohong saat lagi ni pada pukul 1.09 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ni, dapatlah kawan-kawan pakai atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasa, saat lagi pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama ke Kota Media semula untuk kita ikuti info terkini dalam utama menerusi National FM, dan kembali semula bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Dan pastinya kita akan bersama juga di Ruangan Jiwang Karat. Jadi terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ada masjid, ada cerita.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramli. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur, bermula 6 hingga 10 Oktober 2026, pukul 10.15 minit pagi, hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #PenyanjaKim.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Dimanjur bersama 102.9 Perlis FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
4: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis yang dah pun tadi ni masuk pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan kini kita dah pun berada di jam yang terakhir dah kawan-kawan untuk ruangan hangat lead kita edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk waktu ini kita akan layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Apapun terus layan terus setia Perlis FM serasi denganku.

Siapa sangka siapa menduga membawa kita ke pukul 1.54 minit petang, kawan-kawan. Apapun, terima kasih. 1.54 minit tengah hari, kawan-kawan. Apapun, terima kasih buat anda semua yang mana masih lagi terus kekal, masih lagi terus setia mendengarkan Perlis FM serasi denganku untuk edisi hari Rabu kita, 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita baru sebentar tadi layan bersama lagu-lagu Jiwang Karat hanya di Perlis FM serasi denganku. Dan nampak gayanya tugasan Lin sampai di sini saja dalam ruangan hangat Lid. Moga pertemuan kita hari ini juga membawa banyak manfaat buat kita bersama. Dan sekali lagi anda akan ditemani pula oleh rakan setugas DJ Hana Moy dan juga Shira dalam ruangan Hemoy-Hemoy Kita Enjoy Couple Sempoy daripada pukul 2 petang hingga ke pukul 6 petang. Dan apapun kawan-kawan, ingat selalu jaga diri anda, hiasi peribadi anda dan jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Jangan Duk Kali Bima Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua yang sedang mendengarkan Pedas FM di frekuensi 102.9 MHz waktu ini. Apa khabar semua? Mai pula dah Syira. Semoga semua pendengar berada dalam kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Untuk pertemuan kita hari ini, 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah Syira akan teman hampa hari ini sampai ke pukul 6 petang selama 4 jam. InsyaAllah. Tak lupa juga kepada rakan-rakan setugas di bahagian MCR dan pemancar Padang Pau. Selamat bertugas Syira ucapkan. Dan terima kasih kerana sentiasa memastikan siaran radio Perlis FM kita ni berjalan dengan lancar dan cara terbaik lah kita kata. Ha, okay, baik. Jangan ke mana-mana. Semua macam-macam perkongsian dan lagu-lagu yang telah disusun untuk hiburan kita bersama petang ini. Jadi jom kita nak layan dulu lagu yang tersayang untuk anda sebagai pembuka tirai. Hemoy-hemoy, kita enjoy Kapas Sempoy. Hanya di Perlis FM, Serasi Denganku.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. 102.9
1: Perlis FM. Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
2: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah Safam Serasi denganku 2.30 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan Shira di ruangan. Hemoi-hemoi, kita enjoy kapas sempoi. Dan petang ni, hari ni Shira sorang-sorang je. Jadi kalau hampa nak teman Shira, boleh saja hantarkan WhatsApp di WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Mana tahu kotlah ada ucapan ke yang nak disampaikan ataupun ada lagu yang nak dikeudarakan. Jadi kepada yang sedang memandu tu, hati-hati Shira ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan terima kasih kerana memilih 102.9 MHz frekuensi ini Perlis FM, berlega-lega dalam kereta anda. Dan terima kasih juga kepada premis-premis perniagaan macam Pasaraya, kedai-kedai runcit, stesen minyak sebab membenarkan 102.9 MHz berlega-lega di premis anda. Dan apapun, Syirah ucapkan semoga urusan anda semua dipermudahkan hari ini. Dan yang mana yang baru masuk kerja balik, selamat menjalankan tugasan. Selamat menjalankan tugasan. Betul itu kan, selamat menjalankan tugasan. Semoga anda bekerja dengan integriti, bersemangat. Dan apa lagi, berintegriti, bersemangat, semangat jiwa dan raga kepada anda. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, Serasi Denganku.

Dah jangan duk kali pergi mana, masih lagi bersama Syira di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapas sempoi. Jom Syira nak jenguk ke ruangan WhatsApp Konti petang ni. Kita ada Kak Jasmiza Jaya. Katanya assalamualaikum, Titi Syira yang comel. Terima kasih. Nak minta lagu Jamila, nyanyian Jamal Mirdad. Alhamdulillah tadi kita pun dah tunaikan lagu permintaan Jasmiza. Kak Jasmiza Jaya ni kan nak lagu Jamila. Dekat rumah Syira pun ada Jamila juga. Mungkinlah ni Jamila kat rumah Syirat tengah makan nasi kot. Okey, kita ada juga Mansur dari Arau. Katanya assalamualaikum DJ Syira, nak minta lagu Naluri Cinta daripada Toki dan Rohana Jalil. Langsung pernah untuk solidariti untuk rakyat Palestin. Terima kasih katanya. Alhamdulillah tadi kita dah pun mainkan untuk Cik Mansur dari Arau. Dan ada juga Kak Wah katanya nak minta lagu DJ Dave Seruling Kasih Satu. Katanya nak tuju dekat Macam, bawa balik daripada rumah Kak Wah. Boleh insyaAllah sekejap kita akan tunaikan. Okay, sambil-sambil tu Kak Wah dia duduk buat apa ni, duduk dengar Perlis FM. Nanti Kak Wah duduk gubah rebung untuk tempah kenuri. Allah rajinnya Kak Wah kenuri pula kan, rebung sedapnya. Gubah jadi bunga ke Kak Wah rebung tu? Tak apalah, buat lagi no pun. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga cepat-cepat siap, okey? Anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, bola di mana jua anda berada. Dan boleh juga dengarkan Perlis FM di RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my. Ini dia Hey Ladies untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Malaysia komited melahirkan 60,000 jurutera tambahan menjelang RMK 13 bagi memenuhi keperluan industri semiconductor dan elektrik serta elektronik ENE. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pembangunan bakat itu dicapai melalui projek rintis bakat STEM 2026-2030 yang menyasarkan lebih 100,000 pelajar. 3,150 calon guru yang dilantik secara kontrak akan menerima surat tawaran lantikan pada bulan ini, manakala lantikan sebenar akan dilakukan pada Disember depan bagi menampung kemasukan pelajar tahun 1 melibatkan 2 kohort tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata jumlah itu telah diluluskan berdasarkan unjuran enrolment dan keperluan sebenar kementerian. Sementara itu, sebanyak 491,649 permohonan pendaftaran tahun 1 bagi kalender akademik 2027 diterima setakat 30 September lalu, melibatkan kanak-kanak kohort usia 7 tahun dan 6 tahun. Kementerian Pendidikan dalam hari itu membuat ketetapan memperluas kemasukan ke tahun 1 dengan memberi pilihan kepada ibu bapa mendaftar anak kohort usia 6 tahun ke tahun 1 mulai kalender akademik 2027. Manakala kemasukan kohort usia 7 tahun kekal sebagai laluan utama sepanjang tempoh peralihan ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan 50,000 penjaga atau caregiver terlatih menjelang 2030. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata, ia sebagai persediaan memperkukuh perkhidmatan penjagaan jangka panjang negara. Ketika ini negara mempunyai hampir 3,000 caregiver terlatih. Usaha berkenaan memperkukuh jaringan penjagaan di peringkat komuniti, terutama keluarga yang memerlukan sokongan dalam mengurus keperluan harian ibu bapa yang semakin berusia. Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan antara 5 hingga 6 bilion ringgit dalam lanjawan 2027 bagi menampung keseluruhan keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, KKR memerlukan peruntukan bagi memastikan kualiti dan keselamatan jalan raya berada pada tahap optimum. Kementerian Komunikasi melalui FINAS sedang meneliti mekanisme terbaik untuk memperoleh dan mengurus hak karya oleh Seniman Agong Tan Sri P. Ramli bagi memastikan khazanah seni berkenaan terus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai aset warisan negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penelitian itu mengambil kira kedudukan undang-undang, kepentingan waris, pemilik hak serta kemampuan kewangan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, jangan dua kali pergi mana Perlis FM Serasi dengan Gus. Bentar lagi anda akan bersama dengan Ryan untuk ikuti ruangan Pahadui dengan tajuk istimewa hari ini, MyCard Generasi Baharu. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan tahu dengan lebih mendalam lagi mengenai MyCard Baharu. Perlis FM Serasi dengan Gus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hemoy Perlis FM lah ni. Kita dalam segmen Pahadoi dan di Konti lah ni. Saya bersama dengan tetamu istimewa kita, Encik Ridwal bin Ahmad, Timbalan Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perlis. Ini kita nak sembang-sembang pasal MyCard Generasi Baru. Assalamualaikum tuan, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih sudi mai ke Poli FM hari ini untuk kita sembang-sembang pasal satu perkara yang sangat penting. Pasal apa? Pasal semua rakyat Malaysia perlu ada ID, perlu ada IC, kan? Perlu ada kad pengenalan. Ya, kan, dia macam-macam nama tapi boleh sesuai kita panggil kad pengenalan lah, kan. Dan kalau tak modernnya nama MyCard. Jadi revolusi kad pengenalan kita ni berubah-ubah. Bila kita cerita tentang sejarah kad pengenalan, dulu adanya kad pengenalan pakai cap jari dan sebagainya, kan. Lo kalau ikut zaman kuih lama, kuih moden, kena kuih canggih lah, ya? Betul tak? Sebab kita bawa kad tu sebagai identiti kita orang Malaysia ni. Baik, Cik Ridwal, 2026 ini Jabatan Pendaftaran Negara mengeluarkan satu kad generasi baru, MyCard Generasi Baru, pada 17 September 2026 yang lepas. Pasal apa JPN keluar lagi kad baru ni?
1: Okey, kad pengenalan Malaysia ni telah kita lalui beberapa evolusi lah. Panjang dia diperkenalkan daripada kad kertas pada tahun 1948, kad plastik, kemudian kad bunga raya yang kita tengok yang color tu, kan. Lepas tu dia sebenarnya untuk lebih kualiti, tahan lama lah. Lepas tu yang terbaru ni diikuti oleh MyCard versi pertama. MyCard, MyCard yang ada chip, sehinggalah MyCard generasi baru yang kita gunakan pada hari ini. Yang kita kata apa ni, yang lebih canggih sikit lah kita katakan. Dia sering dengan kumpulan untuk terus kita memperkukuhkan keselamatan dan integriti dokumen pengenalan diri negara. Kerajaan melalui Jabatan Pendaftaran ni, JPN telah mengambil langkah untuk memperkenalkan MyCard generasi baru ni dengan penambahbaikan dari segi aspek struktur, reka bentuk, teknologi dan ciri keselamatan. MyCard generasi baru ni dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding yang lama tu 23 ciri keselamatan je.
0: Banyak. Nah,
1: so antara penambahbaikan yang kita lakukan lah, termasuk ultra ungu, hologram, keselamatan dinamik, corak gold tu, gambar dia punya corak, dia punya tu kan, tag macro, kod QR. Kekuatan ni bagi tujuan untuk penguatkuasaan lah.
0: Okay.
1: Tu transparent window, chip NFC card boleh sentuh, dibaca tanpa sentuh lah, kan. So MyCard generasi baru ni juga tidak masuk untuk tidak bermaksud semua pemegang MyCard tu sedia ada perlu tukar, kan. Kita tukar tu orang kata
0: berkala.
1: Dia tak perlulah nak berbobot-bobot pi
0: ramai-ramai sosok-sosok tuan. Orang nak pergi faham, takut tuan duk habang ni depa lagi dia kata pergi tukar IC pula, kan. Kalau elok lagi pakai dulu lah,
1: tahu. Pakai dulu. Selagi boleh pakai, boleh guna di apa, orang kata di minyak, kan.
0: Minyak atas enggo ke apa ke. Pakai dulu.
1: Dah ni baru kita rasa nak tukar, boleh pergi tukar pelan-pelan. Jabatan Pendaftaran juga mengalas amanah yang tidak ternilai lah. Setiap rekod kelahiran, setiap kad pengenalan, setiap rekod warga negara, setiap data penduduk yang diurus bukan sekadar maklumat pentadbiran, bahkan merupakan asas kepada pembentukan identiti negara. Kelangsungan sistem penyampaian kerajaan serta kepercayaan rakyat terhadap institusi awam. Amanah inilah yang menjadi teras kepada setiap langkah pembaharuan yang kita laksanakan. Seiring dengan perubahan landscape teknologi dan peningkatan ekspektasi masyarakat, JPN perlu terus berevolusi sebagai sebuah organisasi yang bukan sahaja cekap menyampaikan perkhidmatan, malah mampu memanfaatkan teknologi secara berhemah bagi menghasilkan penyelesaian yang lebih pintar, selamat dan berorientasikan masa hadapan. MyCard sekarang bukan sekadar bukti pengenalan diri, tapi kad pelbagai aplikasi. Boleh simpan maklumat biometrik, lesen memandu, asas kesihatan, dan ciri-ciri keselamatan lah yang kita perlu simpan dalam MyCard tu, kan. Lebih penting, MyCard juga menjadi instrumen utama dalam program bantuan kerajaan macam STR lah. Ni dah STR, kan.
0: Betul.
1: E-Kasih, yang terbaru SARA, serta Budi Madani. Budi Madani orang marah kalau
0: kena ada
1: minyak kan.
0: Sebab kita orang Malaysia, kita dapat subsidi tu nak kena bukti macam mana cara pembuktian dia. Kan ada kat penalan.
1: Ada kat penalan.
0: Kalau
1: tidak nanti tak boleh nak.
0: Tak boleh lah.
1: Kena bayar mahal.
0: Kan. Orang marah. Orang marah kalau yang kena bayar mahal tu tak nak isi lah.
1: Betul.
0: Okey.
1: Okey, supaya bantuan sampai tempat lah kepada yang layak. Dan kini selepas 14 tahun MyCard versi 2012 tu digunakan, JPN telah memperkenalkan MyCard generasi baru dengan ciri keselamatan lebih canggih sesuai dengan cabaran digital masa kini lah.
0: Ya, betul. Jadi guna dia tu macam-macam guna. Dia bukan guna untuk identifikasi diri saja, tapi kepelbagaian penggunaan dia macam Tuan Habak tak sadar ni, dia boleh guna untuk chip, dia boleh guna untuk simpan data. Jadi itulah yang paling mahal sebenarnya, data peribadi kita tu kan. Bila kita pergi mana-mana, kalau nak pakai telefon, kita nak daftar satu app pun, dia nak verify kita punya IC pun semua kan. Kadang-kadang dia minta IC kita depan belakang, tunjuk sekali dengan muka, perbankan dan sebagainya. Jadi IC ini sangat-sangat penting. Dan diharapkan dengan apa adanya kan, MyCard generasi baru ni dapat implementasi dengan arus teknologi kemodenan zaman law ni kan. Satu lagi, IC ni paling mudah cara dia, kalau tak ada IC tak boleh nikah. Betul-betul dah lah. Betul ya kan. Kalau nak ada IC jangan jangan main. Betul
1: tak
0: kan,
1: tak nikah
0: ke tau. Tak kira lagi bantuan-bantuan yang dah terima macam tadi, STR apa semua kan, semua kan ada pembuktian kan. Sebab apa, apa keistimewaan kita sebagai rakyat Malaysia ni, pembuktian kita. Okey, kita kita ada apa IC, okey, tunjuk kita orang Malaysia kan.
1: Betul.
0: Jadi macam mana JPN nak memastikan perkhidmatan pendaftaran sampai kepada pihak komuniti kan, terutama sekali kalau macam kita dekat Polis ni, ada juga kawasan yang di belah dalam sikit kan, ataupun warga emas yang mereka tak boleh mai ke JPN kan, kesukaran kesihatan sebagainya ni tu kan, macam mana?
1: Okey, untuk maklumat itu, JPN ni kita mempunyai satu perkhidmatan khas lah. Jadi kita panggil perkhidmatan Mekar.
0: Mekar?
1: Mekar lah.
0: M-E-K-R.
1: Iaitu satu inisiatif prihatin terbaik JPN, jabatan dalam menyokong aspirasi Malaysia Madani. Tujuannya untuk memberi perkhidmatan JPN terus kepada rakyat, terutama golongan yang memerlukan tadilah, yang tuan kata tadi, keluarga emas, OKU, pesakit terlantar, pesakit mental, yang tiada keupayaan untuk mai ke JPN ni. So kita sediakan satu perkhidmatan khas untuk kita pergi ke tempat mereka. Contoh, kalau di rumah pendalaman ke kawasan orang asli ke, insyaAllah kita akan sampai. Janji maklumat tu bagi kita, kita akan pergi. Kita Mekar ni pula ada beberapa perkhidmatan lah, ada beberapa ni, antaranya Mekar Ihsan. Mekar Ihsan ni perkhidmatan kepada golongan yang berisiko, terutama kepada warga mai, orang kelainan upaya atau OKU, pesakit terlantar, pesakit mental kronik, dan mereka yang tiada upaya untuk mai ke JPN. Itu kita panggil Mekar Ihsan. So kita akan pergi kat mereka. Selain itu, kita juga ada Mekar Identiti. Mekar Identiti ni perkhidmatan memfokuskan kepada individu pusat tahanan. Contoh macam pusat jagaan orang tua, dan orang yang mengalami masalah mental, yang kadang-kadang tak ingat nombor IC, duduk di hospital lantak, kita akan pergi. Kan? Lepas tu apa ni, apa ni Mekar, apa ni
0: pahlawan,
1: identiti
0: pahlawan.
1: Ni kita juga ada pergi ke penjara, yang perkhidmatan penjara dan sebagainya lah. Kedua, ketiganya Mekar Pahlawan. Mekar Pahlawan ni perkhidmatan kepada orang yang badan beruniform, polis, tentera. Selain itu, antaranya askar timbalan setia negeri Johor. Yang Johor kan ada kita akan beri perkhidmatan tersebut. Kita akan pergi kat tempat mereka lah. Mereka tak payah main kita.
0: Boleh-boleh pergi ya. Pegawai JPN akan ke sana.
1: Kita akan bawa kita punya unit bah dan sebagainya.
0: Memudah cara.
1: Selain itu, ada Mekar Community. Mekar Community ni perkhidmatan melibatkan community daripada agensi-agensi kerajaan lah. Badan kanun, badan bukan kerajaan, dan serta penduduk. Di mana kalau ada program-program, kita akan turun pergi. Kita bagi kepada nasihat. Kalau boleh kita buat IC juga ke situ, dan dokumen yang berkaitan. Itu antara kita punya apa ni perkhidmatan lah. Untuk makluman juga, sehingga 30 September 2026, sebanyak 421 permohonan dan perkhidmatan Mekar telah dilaksanakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perlis. Maksudnya kita dah bergerak, setiap tahun kita bergerak ada je maklumat, kita pergi insyaAllah. Yeah, yeah. Ha, tu yang data kita bagi tu lah. Mm-hmm. Tu antara yang kita buat lah kan. Mm-hmm. Dan untuk mendapatkan perkhidmatan Mekah ni, kita boleh berhubung dengan Japan Perleh. Okay. Khususnya di sini lah kan. Mm-hmm. Dengan di talian 04979-5200. Mm-hmm. Atau email kepada ppperles@jpn.gov.my.
0: Okay.
1: InsyaAllah segala maklumat yang diberikan kita akan respon.
0: InsyaAllah. Jadi dia kata, kalau telefon dengan juga email ni untuk pihak JPN ambil maklumat lah, no? Ambil ya, data kan, betul. Untuk jalankan Mekar ni.
1: Ya, betul.
0: Okay. Mekar yang mana pegawai JPN akan pergi turun padang jumpa komuniti, dan ada sasaran-sasaran yang telah Tuan sebutkan saat ni kan. Betul. Jadi bila kita cerita tentang IC lagi kan, kita boleh selitkan sikit juga, boleh kata SGR kan, lalu ke SGR kan, polis kan tanya dulu IC lesen, dia akan tanya dulu IC lesen. Lepas tu kalau kita pergi klinik pun kan, apa misi akan tanya, cik ada kad pedalan kan, semua betul. Tu sebagai satu pembuktian. Jadi benda ni sangat-sangat penting kan. Kadang ya lah ambil sambil lewa lah, IC hilang tak apa, tunggu zat kan. Jadi bila kata ada keadaan yang macam ni, ada apa my card generasi baru ni kan, ambil peluang pi tukang lah ni kan, kalau kata ada rosak dan sebagainya. Jadi sempena dengan hari pendaftaran negara atau ini, bagaimana bermula sambutannya dan apakah fokus atau tema utama yang nak disampaikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara kepada rakyat Malaysia khususnya di Perleh ni?
1: Okay, hari pendaftaran negara telah mula disambut pada tahun 2013. Okay. Dengan memilih 1 Oktober tu sebagai tarikh hari pendaftaran negara lah. Pemilihan tarikh ni mengikut lakaran sejarah pada 1 Oktober 1948 ni. Kapnan kertas yang pertama telah dikeluarkan kepada almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kad tu dikenali sebagai kad berkah, dan ia diwujudkan sebagai langkah membendung ancaman komunis di tanah Melayu. Dari situlah bermula JPN dipertanggungjawabkan sebagai agensi tunggal yang menguruskan pendaftaran, rekod dan pengeluaran dokumen pengenalan diri rakyat. Tarikh ini juga sebagai simbol kepada pentingnya dokumen pengenalan diri untuk rakyat Malaysia. Fokus nama JPN adalah memastikan, kita nak memastikan pengurusan pendaftaran dan identiti penduduk dilaksanakan secara sistematik, berintegriti dan selaras dengan keperluan semasa. Perkembangan teknologi digital, perubahan perundangan dan peningkatan harapan rakyat telah mendorong JPN melaksanakan pembaharuan secara berfasa bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan yang berteraskan rakyat melalui plan strategik JPN 2026 hingga 2030, dan plan pendigitalan JPN 2026-2030.
0: Okay, jadi bila cerita tentang kad pengenalan tu lagi kan, tadi ada Tuan ada petik juga kan, kad pengenalan pertama, ada juga kita dapat tengok dekat apa internet dan sebagainya kan. Dulu kad pengenalan gambar tungku kat tengah, lepas tu cat jari kiri kanan. Itu yang pertama tu, no?
1: Yang pertama sebelum tu lagi ada kad kertas berkah.
0: Ada tu dia 00001 tu kan. Itu yang pertama sekali kan. Dapat, itu tak ada gambar lagi masa tu, no?
1: Ada
0: gambar ada masa tu, ada gambar masa tu kan. Tapi selain pada fungsi sebagai identifikasi diri tu, ketika itu juga kalau kita boleh recap sikit kan, mungkin macam tu katalah kad beras macam catuan makanan kan, daripada apa ancaman komunis dan sebagainya. Jadi fungsi kad pengenalan ketika itu pun dah ada dah. Kan, tambah lagi dengan dunia moden ni kan. Jadi satu kad yang kita bawa di dalam, sama ada dalam beg duit kita ke ataupun kita bawa dalam kad holder kita ke, jadi ia sangat berfungsi untuk macam-macam kegunaan.
1: Betul.
0: Baik tuan, kita rehat sat. Sat kita sama untuk talk set kita yang kedua. Okey. Jadi kalau tak ada IC tu tak leh pun nama anak Suraya. Boleh sefam Suraya sini dengan

0: Perlis FM serasi dengan Kumas lagi bersama dengan saya DJ Ryan dalam segmen Pak Hadoi dan bersama dengan saya Timbalan Pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis Encik Ridwal Ahmad. Baik tuan, sebelum kita teruskan dengan toksik kita, satu lah mungkin tuan boleh jawab kan. Adalah sahabat saya tanya ni, dia tak tahu juga-juga ni, dia kata kan ada gambar yang duduk buat free apa semua kan, yang kita ambil gambar bila kecil-kecil-kecil sampai gambar kita besar tu kan. Tahun ni macam hari pendaftaran negara tu ada lah.
1: Untuk maklumat tahun ni kita berhenti sat, terhapus sat atas teknikal lakon. So insyaAllah kalau ada peluang lagi kita akan buka balik. Tapi kena tengok media sosial kita lah. Kita akan maklumkan.
0: Okey, untuk pengamalan lanjut kan. Senang bagi tuan jawab. Terus senang kan. Terus saya kira tanya saya. Ada. Tuan balik lah. Okey tuan. Jadi tema atau slogan Hari Pendaftaran Negara pada tahun 2026 ni tuan. Silakan.
1: Okey, pada tahun ini sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 dengan temanya Identiti Amanah Negara.
0: Okay.
1: Yang merujuk kepada bahawa identiti setiap rakyat Malaysia bukan sekadar rekod rasmi lah, tetapi merupakan satu amanah negara yang perlu diurus, dipelihara dan dilindungi dengan penuh integriti, ketulusan dan profesional. Tema ini turut mencerminkan komitmen Jabatan Pendaftaran Negara memastikan setiap urusan pendaftaran dilaksanakan dengan tepat, telus dan berlandaskan kepercayaan rakyat. Secara keseluruhannya, logo pula melambangkan 78 tahun dedikasi Jabatan Pendaftaran Negara dalam membina kepercayaan rakyat melalui pengurusan identiti yang berkualiti, sekaligus memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dan rakyat ke arah sebuah Malaysia yang bersatu, inklusif dan budaya maju.
0: Baik. Jadi itu tema dan juga slogannya Identiti Amanah Negara kan. Ringkas tapi padat dengan penuh makna. Bila tak ada kat pendalaman ni, salah satunya kita tak boleh nak membina negara. Kenapa cakap begitu? Kerana macam ni tuan, bila kita nak pilihan raya, semua kan ada kat pendalaman. Kan? Kita nak jadi orang Malaysia baru kita boleh mengundi. Itu antara salah satu fungsi kat pengenalan. Dan identiti apa kat pendalaman yang kita gunakan, selain daripada itu banyak lagi tujuan-tujuan yang sangat penting, sebagai contoh dengan tujuan-tujuan perbankan dan sebagainya. Tapi bila kita cerita tentang perbankan ni, kita selit sikit sebelum kita ke soalan seterusnya kan, macam kita dekat pendalaman, lepas itu bila kita post state, kita selalu post state kan. Selalu kalau macam agensi-agensi, kita pergi bank ke, kita pergi syarikat-syarikat telekomunikasi, apa-apa saja ya, suka semua nak kita punya salinan. Jadi apa, okeylah kita boleh nasihat dia sikit. Kalau nak apa, nak bagi kopi kat depa tu, kita ada kepalang sikit tahu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kita kena pastikan palang untuk kegunaan tempat
0: untuk tempat tu. Kan, supaya tidak boleh disalahguna.
1: Betul. Itu penting.
0: Kan, sangat-sangat penting tu. Baik tuan, apa pengisian HPN Hari Pendaftaran Negara untuk tahun 2026 ni?
1: Okey, seperti kebiasaannya kita akan sambut bulan Oktober sebagai bulan pendaftaran. Pelbagai aktiviti menarik yang telah dirancang sepanjang bulan Oktober ni. Tahun lepas sambutan HPN ataupun Hari Pendaftaran Negara diadakan di Pantai Timur, iaitu di Terengganu. Tahun ni giliran Negeri Selatan pula, iaitu Johor lah. Kita nak sambut di Johor insyaAllah. Majlis sambutan rasmi HPN ni akan diadakan pada Oktober. Cuma tarikhnya mungkin hujung Oktober insyaAllah, kalau tidak ada arahan menentang, di Johor, dan disempurnakan oleh YB Menteri Dalam Negeri. Pelbagai pengisian menarik disediakan. Kalau kita nak tahu tu, kita kena ikuti media sosial di PN lah. Untuk mana-mana lanjut. Antara program yang menarik lain akan yang dah diadakan dan sepanjang Oktober, di dalam bulan Oktober ni, ni di Perlis lah, yang Perlis lah.
0: Fokus Perlisnya.
1: Fokus Perlis. So kita dah adakan program Sentuhan Kasih Bayi Kelahiran 1 Oktober yang kita ada diraikan di Hospital Tuanku Fauziah Kangar pada 2 hari bulan lepas, 2 bulan Oktober. Di samping hari yang sama juga, kita adakan program Mekar Community di pekarangan Hospital Tunku Fauziah Kangar, di mana kita bagi perkhidmatan buat IC, soal bana dan semua, dengan ada van bengkak kita tadi lah. Itu yang dah lepas. So perancangan yang akan datang ni, kita akan adakan program Mekar Community bersama masyarakat Siam di Wat Suwakiri, Guar Musang Perlis. Lepas tu majlis pelancaran sambutan Hari Pendaftaran Negara Peringkat Negeri Perlis di Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis sendiri. Lain tu program nilai-nilai muni sempena Hari Pendaftaran Negara ke-78 lah. Itu yang yang kita rancanglah di Palih lah.
0: Baik. Jadi banyak juga aktiviti-aktiviti menarik yang bermanfaat untuk rakyat sebenarnya yang telah disusun atur oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara khususnya di negeri Perlis ini kan, bagi memudahkan cara rakyat kita mendapatkan maklumat, mendapatkan apa yalah identifikasi diri macam sijil kelahiran pun boleh tuan ah?
1: Boleh.
0: Boleh ke anak? Kalau apa nak pergi kalau ada masalah dengan yalah kalau ni surat beranak lah, hilang lama lah sangat kan. Boleh bincang tuan kan. Okey. Jadi apa pesanan kepada masyarakat sepanjang dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara kali ini tuan? Silakan.
1: Okey, akhir sekali saya ingin mengajaklah seluruh rakyat Malaysia, terutamanya penduduk negeri Perlis, untuk sama-sama kita meraihkan sambutan Hari Pendaftaran Negara ini dengan pesanan hargailah dan lindungilah identiti anda. Dokumen pengenalan diri seperti MyCard dan sijil kelahiran adalah asas kepada hak dan maruah kita sebagai warga negara. Jangan kita ambil mudah. Pastikan kita menyimpan dokumen ini dengan selamat. Dan kalau ada apa-apa perisa penting, segerakanlah. Contoh macam nak daftar kelahiran kan, nak buat IC sampai umur 12 tahun. Jangan tangguh-tangguh, pergi terus. Pasal benda ni penting untuk masa depan kita. Kalau ada daftar kematian, sebarang kematian yang berlaku dalam keluarga kita ke sebuah, cepat-cepat pergi buat. Sebab nanti benda tu akan apa ni, kegunaan untuk kepentingan kita. Jangan tangguh lagi dia jadi
0: belajar macam-macam. Orang boleh tanya siapa lambat daftar ni kan,
1: tak buat lagi, siapa tak pergi buat,
0: awak tangguh kan.
1: JPN, jadi kita pun susah nak jawab.
0: Betul.
1: Di samping itu, dalam era digital hari ini, kita perlu lebih waspada lah. Jangan sesekali menyerahkan maklumat atau dokumen peduli kita kepada pihak yang tidak sepatutnya, bagi mengelak isu kecurangan identiti. Macam tadilah kata tuan kata tadi, pergi border state, pastikan mereka
0: palang. Dan satu lagi tuan, kalau macam ni kan, kita tengok kan, kalau kita hantar yang apa by WhatsApp ni kan, dekat kedai-kedai pun kita minta, kedai-kedai pun sama ada delete tu depan kita kan. Sebab mereka nak simpan data kita tu pun untuk apa? Tak boleh, sebab benda tu hanya untuk kita saja kan. Kalau nak guna kita, memang kita kena ada palang dan sebagainya kan.
1: Keselamatan
0: kita, identiti kita tu sebenarnya besar, orang boleh guna macam-macam tu kan. Tambah lagi law identiti, kalau depa dapat gambar kita sekali dengan IC tu, Allah risau tu, kau boleh buat macam-macam tu kan.
1: Macam-macam lah ni, media sosial lah ni kan.
0: Tengok muka tu kan, macam tu pula depa kata alamak, jangan kan.
1: Kacau kita. Akhir sekali, jadilah masyarakat yang prihatin, bantu jiran, bantulah orang mas, ahli-ahli keluarga yang menghadapi kesukaran berurusan dengan JPN. So kita JPN sentiasa apa ni, prihatin dengan semua penduduk Malaysia. Okay. Identiti sah ialah hak setiap warga negara dan tanggungjawab kita bersama.
0: Baik. Jadi itulah sikit sebanyak tentang cerita-cerita kita santai-santai petang ni tentang Hari Pendaftaran Negara, dan khususnya tentang MyCard generasi baru ni tuan kan. Jadi jagalah kita punya MyCard tu elok-elok kan. Kalau boleh yang bagi tercicir lah, sebab kita risau takut ada orang salah guna dan sebagainya. Tu kan. Jadi mungkin ada satu dua kata tambahan sikit lah tu, mungkin secara generiknya, mungkin apa yang nak dikongsikan dengan kita petang ni
1: lah. Macam tadi lah kita kata dokumen apa ni, diri ni adalah dokumen yang paling penting untuk kehidupan kita. So kita jaga dengan baik, sebab apa ni, bila jatuh kat tangan orang, macam tuan kata tadi, IC jatuh kat tangan orang, orang salah guna, yang menanggung deritanya adalah kita.
0: Allahuakbar kan.
1: Hilang IC pun denda mahal lah ni. Kali pertama 100, dua kali 300, tiga kali 1,000, mana nak carilah ni.
0: Jaga elok, kena denda lah ni kalau hilang tu lah kan.
1: Tu yang masalah kita kan. So kita jaga elok dokumen kita, insyaAllah kita akan apa ni, selamat di masa hadapan lah,
0: insyaAllah kan. Jadi pengurusan Jabatan Pendaftaran bukan sahaja merangkumi kad pengenalan, tetapi macam kata sijil kelahiran, daripada kita beranak sampailah kita meninggal dunia. Ada urusan Jabatan Pendaftaran Negara kat sana kan, sampai urusan sijil kematian dan sebagainya kan. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Ridwal bin Ahmad, Timbalan Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, kerana sudi sembang-sembang dengan kita hari ini. Semoga sikit sebanyak dapatlah pendengar kita dan juga penonton kita dekat live Facebook ni mendapat manfaat dan juga info dengan kita hari ini. Kalau nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, anda boleh tonton ulang siar kami di www.facebook.com/perlisfm, dan juga boleh follow

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Prince FM Serasi dengan ku 4:10 minit petang. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama dengan Syira di ruangan. Hemoy-hemoy, kita enjoy kapas sempoy. Dan tadi pun anda telah ikuti di ruangan Pahadui tadi bersama dengan Ryan dan tetamu istimewa kita tadi, iaitu Encik Ridwal bin Ahmad selaku Timbalan Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perlis, yang dah berkongsi macam-macam perkongsian tadi berkaitan dengan MyCard Generasi Baharu. Diharapkan anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian tadi. Dan sambil itu, Syira nak kongsikan juga waktu solat hari ini pada pukul mana ni kertas ni. Okey, waktu solat asar pada hari ini pada pukul 4:24 minit petang, maghrib pada pukul 7:09 minit malam, dan isyak pada pukul 8:18 minit malam. Dan sekali lagi, waktu solat untuk hari ini 7 Oktober 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, fardu asar pada pukul 4:24 minit petang. Jadi semoga perkongsian ini memberi panduan kepada anda semua untuk bersiap sedialah untuk nak tunaikan fardu ibadah solat yang diwajibkan ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dan anda juga boleh dengarkan Perlis FM di RTM Klik di www.rtmklik.gov.com.my. Kepada mandu tu, hati-hati kita ucapkan ni, dan kita layan dulu Elegy Sepi untuk anda. Perlis FM, serasi denganku.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nurul Aina Syahira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan panduan dalam mendepani pelbagai cabaran dunia semasa yang semakin kompleks dan tidak menentu. Ia mengandungi panduan dan prinsip praktikal dalam membentuk kehidupan manusia yang aman, adil dan sejahtera. Baginda bertitah, dunia hari ini berhadapan pelbagai ketidaktentuan termasuk konflik kemanusiaan, tekanan ekonomi dan perubahan sosial yang pantas. Selain perkembangan teknologi begitu pesat sehingga turut memberi cabaran terhadap nilai kemanusiaan, jati diri dan kehidupan bermasyarakat. Dalam realiti semasa, ketidakstabilan sosial, konflik, jenayah siber, gangguan teknologi serta perkembangan pesat kecerdasan buatan AI menuntut umat Islam untuk kembali meneliti pendekatan dan kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tita baginda ketika menyempurnakan seminar warisan Nabawi peringkat antarabangsa kali ke-10 yang berlangsung di Imam Bukhari International Scientific Research Center, Samarkand, Uzbekistan. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta anak kanda puteri Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Mengangkat tema warisan Nabawi dalam menerajui era ketidakstabilan global, seminar tersebut memberi tumpuan kepada aplikasi ajaran dan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kerangka panduan dalam mendepani cabaran geopolitik, sosial dan ekonomi dunia moden. Dalam perkembangan yang sama, turut diadakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Surajuddin Uni Siraj dan Imam Bukhari International Scientific Research Center. Tuanku Syed Fazuddin Putra bertitah, Uni Siraj berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001-2015 Sistem Pengurusan Kualiti pada Mei 2026 menerusi Lloyd Register Quality Assurance, sebuah badan pensijilan dan jaminan kualiti antarabangsa. Baginda bertitah, kejayaan tersebut mencerminkan komitmen berterusan Uni Siraj dalam memastikan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan secara sistematik, berkesan dan selaras dengan standard pengurusan kualiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Baginda turut menitahkan agar Uni Siraj terus memperkukuh keberkesanan sistem pengurusan kualiti melalui pemantauan prestasi proses secara berterusan, pengurusan risiko dan peluang, audit dalaman, tindakan pembetulan serta usaha penambahbaikan yang berterusan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis berharap belanjawan 2027 dapat menumpukan kepada usaha memperkasakan keupayaan usahawan industri makanan dan asas tani IMAT. Pengarahnya Muhammad Anzara Azizan berkata, sokongan berterusan berbentuk geran, latihan bimbingan, pembungkusan, pelabelan dan pemasaran digital penting bagi membantu golongan usahawan berkenaan meningkatkan kapasiti serta mampu memperluas pasaran. Katanya capaian kepada geran dan program pembangunan itu perlu terus diperkukuh supaya lebih ramai usahawan, khususnya usahawan mikro dan luar bandar dapat meningkatkan kapasiti perniagaan masing-masing. Beliau berkata, setakat ini, Farma Perlis membantu 324 usahawan IMAT dengan membimbing mereka meliputi aspek penambahbaikan, penjenamaan dan pemasaran produk supaya barangan dihasilkan bersedia memasuki pasaran yang lebih luas. Pada masa yang sama, beliau turut berharap sokongan menerusi belanjawan 2027 juga mampu memperkukuh usaha pemasaran hasil pertanian dan pembangunan usahawan agromakanan di Perlis, khususnya dalam menghadapi lambakan hasil serta ketidaktentuan harga komoditi. Sementara itu,
Seorang usahawan imat Perlis, Nur Hafizah Mazlan berharap kerajaan dapat mempertimbangkan untuk menambah nilai geran atau suntikan modal tunai bagi membantu operasi perusahaan kecil dan sederhana PKS sepertinya. Beliau yang mengeluarkan produk berasaskan sambal seperti pes sambal serbaguna, sambal hijau bilis petai dan sambal hijau bilis berkata sokongan itu sangat membantu usahawan PKS mendepani cabaran peningkatan kos pengeluaran. Katanya usahawan PKS sepertinya turut berdepan persaingan sengit dengan produk yang lebih terkenal kerana terhad dari segi pasaran. Beliau berkata pada masa ini, produknya dijual menerusi platform media sosial termasuk TikTok, Facebook, Shopee dan Agrobazar online selain di beberapa pasaraya kecil dan stesen minyak di sekitar negeri ini. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Uish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Dah jangan dua kali pergi mana Press FM Serasi dengan ku. Bawa kita ke pukul 4.51 minit petang. Dan untuk dah pukul 5 sekejap lagi, sama-sama kita ikuti utama melalui National FM. Dan tadi anda telah pun Azan Asar telah berkumandang pada pukul 4.24 minit petang. Selamat menunaikan ibadah fardu asar untuk anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

ya doaku buat kekasihnya. Nyanyian daripada Khatijah Ibrahim dan Ramli Sarip. Bawa kita ke pukul 4.56 minit petang dan pukul 5 sekejap lagi. Sama-sama kita ikuti berita utama melalui Nasional FM. Dan waktu ini mungkin ada yang tengah punch card dan nak balik dah kan. Selamat balik. Semoga anda berhati-hati semasa memandu dan selamat berehat juga Syira ucapkan. Jadi pukul selepas daripada kita ikuti berita utama, sama-sama kita kembali ke Perlis FM untuk kita ikuti rancangan Agama Ihya As-Sunnah yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM di mana jua anda berada. Bersama dengan saya, Syira, di ruangan Hemoy-Hemoy, kita enjoy Kapas Sempoy. Syira teman anda semua sehingga pukul-pukul 6 petang set lagi. Teruskan bersama dengan kami hanya di Perlis FM. Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, jom kita sama-sama ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang bertajuk Amalan-amalan menghapuskan dosa bersama dengan Ustaz Nizamuddin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu alah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam as-sunnah. Moga-moga sunnah menjadi panduan untuk menjadikan hidup kita yang kadang-kadang ada tersesat jalan, ada tergelincir, terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang lakunya dosa, maka akhirnya kita akan kembali kepada jalan yang benar. Sebab itulah Rasulullah berpesan, andai kita sudah tergelincir, kembalilah kepada landasan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Lan tadillu, ada sebut dalam hadis yang lain, itu taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan kamu sesat selagi berpegang dengan duanya, kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah memberi pesanan kepada kita bahawa kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam itu selalu buat silap. Dan orang yang paling baik di kalangan yang dah buat silap itu ialah at-tawwabun, orang yang selalu bertaubat. Maka pada petang yang berbahagia ini, tajuk bicara sunnah kita ialah bagaimana kita ingin bertaubat dan bagaimana dosa-dosa itu dapat kita tamatkan dan kita hapuskan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah berkata, "Wadhunub tunqisul iman." Dosa-dosa itu menyebabkan iman itu berkurangan. Fa idza tabal 'abd, bila mana hamba itu bertaubat, ahabbahu Allah, maka Allah akan mencintainya. Wa qad tartafi'u darajatuhu bitaubah, maka darajat seorang itu akan bertambah dengan taubatnya. Qala ba'du salaf, maka beberapa orang salaf menyebutkan, kana Daud alaihi salam, adalah Nabi Allah Daud ba'da taubah khairan minhu qabla khati'ah, setelah Nabi Daud melakukan silap dan dosa ataupun melakukan satu perkara itu dan bertaubat, maka itu lebih baik daripada dia sebelum melakukan kesilapan itu. Faman qada lahu bitaubah au faman qadiya lahu bitaubah kana kama qala Sa'id ibn Jubair, innal 'abd la ya'malu al-hasana fayadkhulu biha an-nar, bahawa sesiapa yang ditakdirkan bertaubat, maka dirinya seperti mana yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, bahawa ada di kalangan hamba yang melakukan amal kebaikan, tetapi fayadkhul biha an-nar, tiba-tiba dia boleh menjebakkan masuk ke dalam neraka. Wa innal 'abd la ya'mal sayyi'ah, kadang ada juga hamba yang melakukan dosa, fayadkhul bihal jannah, tiba-tiba dah buat dosa dia boleh masuk syurga pula. Rupa-rupanya apa hikmat dan apa rahsianya? Sebenarnya disebutkan oleh Sa'id bin Jubair bahawa ada orang yang melakukan kebaikan, tiba-tiba dilakukan amalan dalam keadaan dia ujub, dia takabur, dia berbangga dengan amalan yang dilakukan, dan amalan kebaikan dilakukan dengan penuh riak, ujub, takabur, itu memasukkan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang melakukan kesilapan dan dosa dan akhirnya dia bertaubat kepada Allah, maka itu yang menyebabkan asalnya dia buat dosa boleh menjadi ahli syurga pula dengan sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahawa al a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan hamba itu bergantung kepada akhir hidup seseorang itu. Sebab itulah kita mendoakan agar dikhatamkan kita dalam keadaan husnil khatimah dan tidak dikhatamkan kita dalam keadaan su'il khatimah. Dan Rasulullah juga pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ataupun sahabat Nabi yang mulia ini, dengan Rasulullah kata, aku ini sayang kepadamu wahai Mu'adz, aku uhibbuka fillah, aku sayang padamu kerana Allah, dan aku ingin titipkan kepadamu satu doa yang moga-moga engkau buatlah doa yang aku titipkan ini, agar engkau senantiasa dalam keadaan yang mana terus tetap berada pada landasan iman dan bertakwa, dan sampai ke penghujung hayat pun masih lagi kuat iman dan beribadat. Apakah doa itu? Rasul kata, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Tuhanku, bantulah aku ala, iaitu ke atas ataupun untuk zikrika, iaitu ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan juga melakukan ibadat dengan keadaan yang begitu baik sekali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga pernah berkata sebagai sambungan yang kita nyatakan tadi, bahawa al-mu'min, orang mukmin itu apabila sudah melakukan kejahatan, fa inna uqubatahu, bahawa dosa-dosanya itu dapat dihapuskan, bi asyrati asbab, dengan 10 sebab. Yang pertama, ayyatuba ilallah, yang pertama ialah dengan bertaubat kepada Allah. Fa inna ta'ib min adzamb kaman la dzambalah, kerana orang yang bertaubat daripada dosa seumpama dia sudah dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, yastaghfir, maka dia hendaklah beristighfar. Moga-moga dengan istighfarnya itu Allah ampunkan dosa. Yang ketiga ialah ya'mal hasanat tamhuha. Ini berdasarkan hadis Rasulullah juga, bahawa Rasulullah suruh kita buat amalan yang baik, moga-moga amalan yang baik akan hapuskan dan basuhkan dosa-dosa kita yang lalu. Inilah baiknya amalan ni. Kita buat baik bukan sekadar dapat pahala, rupa-rupanya dia cuci dosa. Maknanya dalam masa yang sama, kita buat dapat pahala, dia pun menjadi pencuci. Dia seolah macam sabun yang mencuci dosa-dosa yang silam. Yang keempat, untuk menghapuskan dosa, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan, ayyad'u lahu ikhwanuhu al-mu'minun, bahawa didoakan pula oleh sahabat-sahabat yang beriman. Sebab tu kawan dengan orang yang baik-baik, kawan dengan orang di masjid, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji ilmu, dan dia akan tolong doa untuk kita. Dia akan berkata, Allah ampunkan dosa engkau, Allah bagi sihat engkau. Maka ia akan menyebabkan kita sentiasa disebut-sebut dengan kebaikan dan didoakan dengan kebaikan. Dan moga-moga kita juga akan diampunkan dosa dengan doa dia, dengan doa kawan kita yang baik. Itu juga perkara yang keempat, penyebab terhapusnya dosa ialah kawan-kawan yang baik yang tolong doa keampunan untuk kita. Walaupun kita dah meninggal pun, dia akan duduk doa lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan bahawasanya dosa itu juga boleh diampunkan dengan amalan-amalan sahabat-sahabat, yang mana bila mana dia melakukan amalan, menghadiahkan, ataupun dia itu berdoa kebaikan untuk si mati, maka itu juga sekiranya dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan membawa keampunan dan juga akan menghapuskan dosa seseorang hamba itu. Yang keenam, bahawa dia mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketujuh, bahawa dia ditimpa dengan musibah-musibah di dunia ini, maka itu juga rupa-rupanya akan menghapuskan dosa-dosa. Sekalipun yang ke-8 ini, musibah itu berlangsung dalam alam barzah, itu rupa-rupanya demi meringankan, iaitu azab siksaannya dalam neraka Allah. Sebab itulah dia terlebih dahulu dikenakan azab dalam alam barzah ataupun alam kubur. Moga-moga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, di negeri akhirat ataupun di dalam azab neraka, dia akan dihapuskan ataupun dikurangkan. Yang ke-9, boleh jadi orang itu berada di padang mahsyar, diuji oleh Allah dalam keadaan dia itu ditimpa dengan musibah, ditimpa dalam keadaan yang begitu berat di padang mahsyar, ujian-ujian yang begitu banyak. Moga-moga ketika mana dia dibentangkan amalannya dan dihisap dan ditimbang amalannya, akan menyebabkan dosa-dosanya semakin dihapuskan. Dan tidak syak lagi yang ke-10, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa yang paling hebat sekali ialah rahmat daripada Allah jualah yang membawa kepada terhapusnya dosa-dosa seseorang hamba itu. Maka inilah yang kita sangat-sangat impikan. Moga-moga kita mendapat redha, iaitu sifat roh yang hebat sekali ialah radiyatan mardiyah, dan juga kita mendapat rahmat serta maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadat kita itu sudah kita lakukan, tetapi pokoknya, pangkalnya juga ialah redha
dan juga makbulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga amal ibadat kita kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan betul, dan akhirnya mendapat kurniaan dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, jangan duduk kali pergi mana. Masih lagi bertemankan dengan Syira di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoi. Dah macam-macam perkongsian tadi Syira dah bawakan untuk anda kan. Tadi pun anda telah ikuti rancangan agama Ihya As-Sunnah yang disampaikan oleh Ustaz Nizamuddin yang bertajuk tadi Amalan Menghapuskan Dosa. Jadi semoga ia memberi manfaat dan iktibar kepada anda yang mendengarkan persembahan waktu ini. Dan jangan ke mana-mana, masih banyak lagi lagu-lagu, susunan lagu-lagu serta perkongsian untuk anda dari semasa ke semasa. Dan cuaca di Perlis waktu ini pun alhamdulillah tak hujan, tapi agak kelam lah daripada pagi tadi sampai ke waktu ini kan. Dia macam tak apa nak menyinari sangat hari ni. Selalunya Perlis ni dia terang-terang dengan matahari kan, punya hangat lik tu tak nak kata. Tapi hari ni dia kelam-kelam. Mungkin masih ada lagi jerebu kan di negeri kita ni. Tapi alhamdulillah jerebu di negeri Perlis masih dalam keadaan yang terkawal lah. Dan Syira ada baca juga tadi di beberapa negeri di semenanjung Malaysia, contoh di di Johor, mencatatkan IPU yang agak teruk lah. Jadi kita doakan saudara kita yang berada di Johor sana ataupun di negeri-negeri lain yang terkena juga jerebu, semoga mereka dipermudahkan segala urusan. Dan kita doakan semoga kesihatan mereka sentiasa dalam keadaan terjaga dan baiklah kita katakan. Dan musim jerebu ni jangan lupa untuk anda kekalkan hidrasi, minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari tau. Macam itulah. Lepas tu kalau kita nak keluar pun, kalau boleh pakailah pelitup muka. Gunakan pelitup muka sejenis N95, yang tu lebih baik lah. Dan kalau boleh kurangkan juga aktiviti luar. Kalau nak senaman, senaman dalam rumah je lah waktu ni. Nanti cuaca dah elok, kita kembali senaman di luar pula. Okay, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, serasi dengan gue. Ini dia, Kerana Mu Kekasih.

Yeah, I can stop me daripada kumpulan Twice. Sekali-sekala kita terbang pula ke Korea. Barulah Gen Z kan. Asyik ke Gen Z dengar lagu Korea. Baiklah, bawa kita ke pukul 5.55 minit petang Pida. Dan nampak gayanya tugasan Shira. Nampak gayanya tugasan Shira hari ini dah hampir selesai untuk edisi hari inilah kan. 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapal Sempoy. Dan selepas ini, Muhammad Shah Hashim akan teman anda semua sehinggalah ke pukul 12.30 malam. Jadi jangan duk kalip di mana dah. Terus dengar, terus layan. Jumpa lagi di hari dan waktu yang akan datang. Hanya di Perlis FM Serasi denganku. Assalamualaikum. Bye-bye semua.

Laru. Oke, terima kasih kerana beri laluan dekat saya. Terima kasih. Hello, hai, assalamualaikum. Selamat petang ke Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Apa khabar petang ini? Ya, kita jumpa lagi pertemuan hari Rabu, 7 hari bulan Oktober 2026. 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya teman anda petang ini dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di frekuensi 102.9 MHz. Saya mengharapkan agar anda sejahtera hari ini. Semoga anda dipermudahkan urusan. Dan seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita, insyaAllah. Jaga kesihatan, ya, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga minum. Jaga jari jemari. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, ya. Redup petang ini. Ya, redup petang ini. Pak Lumi, cuaca mendung. Haji Daulah, Rados, Kak Zah Taman Bertuah. Selamat petang. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.09 minit malam. Kak Zah di Ipoh, katanya Ipoh mendung.

Saudara, kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. 102.9

Okey, saudara, kita bersama dengan lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu nostalgia, hiburan petang di Rama Melodi Senja. Ada yang dalam perjalanan, belum sampai lagi ke rumah, pulang dari tempat kerja. Semoga anda selamat sampai ke destinasi.

Okey, selamat beristirahat ya. Sambil layan 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Ya, masih lagi di jalanan. Terima kasih kerana mengizinkan Perlis FM menemani anda dan mengizinkan frekuensi 102.9 lega-lega di dalam kenderaan anda. Hipokrasi, Rahim Arof, Perlis FM.

گیارم ابراهیم آروه دموکراسی شاهناز kata mam di mambang mambang di awan hujan lebat guruh dan juga kilat dia mambang di awan ni di Perak kan. Suraya ayah waalaikumsalam dan salam maghrib katanya. Nombor 11 minit petang. Saudara, anak-anak ni amanah dekat kita tau ya. Anak-anak ni amanah dekat kita. Jaga depan elok, jaga depan elok. Kawal depan jangan bagi terperangkap dengan najis dadah. Saudara, mesej khidmat masyarakat dibawakan oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Lebih baik cegah, rugi kalau terjebak ya. Biar orang tengok muka kita ni muka macam pecah rumah. Muka macam kaki jet nako. Tapi kita tak main batu ya. Tapi kita tak main batu ya. Ingat tu ya. Lagu-lagu hiburan petang. Pilih lagu-lagu nostalgia di Rama Melodi Senja. Ingat ya. Biar muka kita muka macam orang pecah rumah. Tapi kita tak main batu ya. Sempat.

0: kumpulan dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Sampaikan salam cintaku. Manda, waalaikumsalam Manda. Waalaikumsalam. Selamat petang kata Manda ya, dan selamat bertugas. Terima kasih layan Radio Perlis FM. Arif, okey. Terima kasih, selamat petang Arif. Cinta kayangan ya. Dia tanya boleh tak nak request lagu Andai Ku Miliki semalam kumpulan Search. Ni siapa ni? Lina MK. Selamat bertugas Dek Syah. Oh, baik kak. Okey, luangkan masa kita untuk jangka masanya 4 minit untuk kita bersama dalam Biz On Air.
1: Biz On Air, Perlis FM.
2: Baik, terima kasih buat rakan penyampai yang mana memberi ruang dan juga peluang untuk Biz On Air kita bersiaran pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar setia Perlis FM, Biz On Air hari ini bersama dengan Lin. Dan kini, Lin bersiaran secara langsung dari Jalan Berek Kangak Perlis. Dan bersama dengan Lin hari ini adalah seorang usahawan tempatan yang menyediakan perkhidmatan membaiki kasut. Dan bersama dengan Lin hari ini adalah Encik Razali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Razali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Encik Razali, dah berapa tahun Encik Razali mulakan perniagaan ni?
3: Semasa saya duk buat kerja ni, bangunan ni tak ada lagi. Jadi saya dah buat dah lebih kurang dalam 50 tahun.
2: Daripada umur Cik Razali?
3: Belasan tahun lah. Belasan tahun. Masa tu kita pun tak ada kerja apa. Kita pun mengaji tak tinggi mana. Okay. Jadi kita terus. Sampai hari ni kita terus buat lah. Selagi kita sihat, kita buat. Kita sihat, kita buat. Jadi bukan kata minat, memang satu pekerjaan. Kerajaan kita kan, lah minat tu tak ada lah kan, tapi satu sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita, kita kena buat lah. Sampai bila-bila kita buat lagi, kita sehat, kita duk buat lah. Bila ni saya, insyaAllah lah, saya nak bayi kat anak lah. Satu hari ni kita kena bayi kat dia lah kan. Bila kita tak sehat, tapi bila ni alhamdulillah lah, boleh lah orang kata. Bila belanja tu, Allah boleh lah kan.
2: Okey, baik Cik Razali. Kita nak tanya jugalah, sepanjang Cik Razali berniaga ataupun membuat perkhidmatan ni, apakah cabaran yang paling besar yang pernah Cik Razali hadapi?
3: Cabaran dia kerana customer. Kerana customer ni macam-macam lah customer kan. Ada yang suara kaki, ada yang cakap kasar, ada yang tak ambil. Itu pada cabaran dia. Tapi kita kena sabar. Saya menyegar ni pun dah lama. Pengalaman tu ada lah. Sebab kan kerenah orang ni bukan tak tahu kan. Dia macam-macam. Ada yang main cengih-cengih. Ada yang janji tak main ambil. Macam-macam lah. Ada yang ambil tak bayar.
2: Ada juga yang main ambil tapi tak bayar. Jadi kalau macam tu, apa yang Cik Razali akan lakukan?
3: Biarlah. Nampak macam mana orang tak bayar. Masa tu saya tak buat lagi scan. Mereka kata bila tak ada scan tak boleh. Mereka kata main bayar kan. Tapi lelah tak main bayar. Tak main bayar lepas ini. Nak tuntut macam mana, kita tak tahu umur dia di mana. Jadi terserah kepada dia. Kalau dia nak bayar, bayar. Tak bayar tu pula.
2: Ada juga tadi yang Cik Razali kata, ada yang main hantar kasut tapi tak main ambil pun ada.
3: Ada.
2: Dia kalau perkara tu terjadi, apa yang Cik Razali buat?
3: Simpan lah ni batang ambil dia. Macam mana kita simpan lah sampai betul pun ada. Sampai berguni-guni pun ada. Dia satu lagi, cabaran repair ni. Repair apa pun, dia risiko dia ambil atau tak ambil. Repair apa pun. Repair TV ke, repair kereta ke, repair motor ke, repair selok ke, jahit baju ke. Dia memang macam tu.
2: Okey, Cik Razali, kalaulah ada pendengar yang nak dapatkan perkhidmatan repair kasut daripada Cik Razali, pukul berapa Cik Razali mula beroperasi dan pukul berapa pula Cik Razali tutup?
3: Lalu kalau saya timer tempahan ni, insyaAllah lah, dalam pukul 10.30, saya start lah, saya buka pukul 10. Tapi selalunya dalam pukul 10.30 tu, saya start kerja lah kan. Tapi saya sampai 6 petang.
2: Baiklah Cik Razali, sebelum kita nak akhiri Biz On Air kita hari ini, apa yang Cik Razali nak katakan buat semua rakan-rakan pendengar Perlis FM yang duk dengar saat lo ni?
3: Assalamualaikum, saya Razali. Saya repair kasut depan kedai Hajah. Kalau siapa-siapa yang perlu khidmat saya, insyaAllah mai lah. Saya buka pukul 10 sampai pukul 6. Kalau nak tahu saya buat, mai dulu lah. Tahu lah macam mana kualiti dah. Harga pun tak terlalu tinggi lah. Boleh runding lah tentang harga tu kan. Jadi siapa-siapa ada keinginan main lah, insyaAllah saya boleh buat. Saya tutup hari Jumaat dengan Ahad.
2: Baik, terima kasih Encik Razali atas kesudian meluangkan masa bersama dengan Lin hari ini dalam Biz On Air. Moga terus maju dalam perniagaan dan sentiasa juga mendapat sambutan dari semasa ke semasa. Dan kepada anda yang mana mendengar saat ini, jangan lupa untuk terus menyokong usahawan tempatan kita. Okey, sampai kita berjumpa lagi dalam Biz On Air yang akan datang. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti dan terus bersama dengan kami di Perlis FM. Serasi denganku.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
0: Okay, 6.21 minit petang. Pilihan lagu-lagu nostalgia. Cuaca mendung ni merebut kata mandak ya. Zul, Waalaikumsalam Zul. Lokasi, Zul, lokasi.

Stuck on You. Lena Ricci. I gave high. Azima, Perlis, Bajarubu. Yit, Waalaikumsalam. Yit, Zila kata di Alok Ode berarak mendung kelabu, ya. Bukit mana pilihan anda petang ini?

JJ dan juga Dayang Quintan. Kita insan biasa. Selamat petang, Noriah Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jenyang hujan lebat yang amat, Perlis pun ada gaya-gaya lah, tapi belum lah lagi. Lama tak lalu belah jenyang kan. HY kata HY dari Segamut KL. Di KL pun hujan lebat petang ni. Linda Syam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mozi, selamat bertugas Kak Ina, Pak Syekh. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan untuk Mizi pun. KL hadir, terima kasih. Sahar Yusof, Waalaikumsalam. Selamat menjelang, apa itu, selamat menjelang. Salam senja yang menjelang ya. 6.33 minit petang. Selamat bersantai-santai. Selamat beristirahat bersama dengan kumpulan Chris Tiara, 102.9 MHz, serasi denganku. Jom layan.

Ja, Tiara, ja. Belanda, Chris. MZ, Waalaikumsalam. Katanya dari Maran ke? On the way balik ke Temerloh, ya. Okay, semoga selamat, ya. Sepanjang perjalanan anda. Dan juga Muhammad Isa. Kata Mak Isa dari Melaka. 102.9 MHz. Cinta dahulu kala, ya.

cinta dahulu kala. Cinta dahulu kala dia feel lain. Sekarang tu, sekarang ni kan, mereka ada feel juga, tapi feel dia tak sama macam mana feel kita dulu lah kan. Dulu kalau cinta dahulu kala, kalau rindu lalu boleh tengok rumah pun jadi dah. Tambah tengok dapat tengok tingkap bilik dia pun okey lah. Lah ni kalau rasa rindu ya, buat VC, buat video call hari-hari pula tu kan. Jadi feel rindu dia tu macam zaman kami dah, mereka tak rasa lah budak-budak lah kan. Gen Z dia tak rasa dah. Tak rasa dah Gen Z ni. Dulu dia punya rindu tau, boleh tengok rumah pun jadi ah. Dah lalu duk berdoa pula kan. Kok dia ada di luar duk sapu sampah. Rasa feel dia tu ah, tak boleh bawa bincang. Mata hampa tak tahu budak-budak Gen Z ni. DSS kata sungguh eh. Mak nak ya. Nak keluar dulu. Jumpa pukul 9 malam nanti. Okey, terima kasih. MZ Perlis kata Gen Z bahayalah ni. Kalau cinta ditolak macam-macam mereka buat lah. Takut juga kan. Saya tengok rumah girlfriend sampai jatuh motor. Ni lorat sungguh. Jambilan Shop Aceh cuaca cerah sore ini. Yaya kata betul eh, bahaya oh lah ni kalau tak dibalas. DSS kata seronok boleh kan. Kami KL ni kena selimut dengan asap. Seronok apa, kami pun kadang-kadang pun kena selimut dengan asap juga. Yaya seh kata jom guys join the Breeze Walk Utara. Anjuran digital perlis.com. Betul lah kan, dulu kita takat merajuk jumpa kat kantin tak tengok lah. MZ kata cinta dahulu penuh keindahan. Indah lah kalau dah syok, sama-sama syok indah lah. Kalau sama-sama salah seorang tolak, siap lah juga. Kena cari postman lah. Lagu-lagu nostalgia hiburan petang. Irama Melodi Senja Perlis FM. Lepas tu ada coklat bawah meja. Bukan takat coklat, Yaya. Saya pernah tangkap masa saya jadi pengawas lah. Sorak cinta bawah meja. Dia pun pelekat dengan salotip.

0: Mohani Surahman dengan Rindu Selalu ya. MZ kata dulu pergi sekolah awal sebab nak letak surat je pada bawah meja kan. Mak pak pun pelik. Awal-awal pergi sekolah. Ni mesti kerja dia lah tu. Dia mesti berdasarkan pengalaman ya. Abu Isyam kata nak lagi rai ketuk water. Ini pengaruh filem banyak sangat ni. Takatlah ni tak pernah lagi lah ketuk water.
1: Ya, Dr. M. Nasir dan juga Yuniza Hussein. Dua insan. Hakimin Man. Waalaikumsalam. Salam Maghrib. Kata Hakimi. 102.9 MHz. Polis FM. Serasi denganku. Jom layanlah Dr. M. Nasir.

Radio, insan datang yang menasih dan juga Yuniza. Yuniza ni kabarnya ada di luar negara ya, tinggal di luar negara, kahwin dengan orang mana, Itali ke mana tak. Saya pun dah tengok dah ya. DSS kata M. Nasir nak gerak dengan Yuniza Husin. Nah, betul ya, cover album untuk lagu ni kan, untuk album lagu ni M. Nasir pegang gerak dengan Yuniza Husin kan. Tapi duk ajak girlfriend nak gerak masa tu, dia pun tak mau. Oh, minta maaf kan. Betul, di Bangkok, di Bangkok. Mana mau, dia pun tak mau lah. Lekih-lekih ada cekak cai cabuk pun okey, dia pun mana takat nak ajak nak gerak apa barang kan ya. Mentari Senja, salam dari Sepang, Selangor. Nur Azila, waalaikumsalam, salam maghrib katanya. Teringat kampung halaman kita dah bertukar rupa, tak serupa dulu dah kan kampung halaman kita. Dulu kampung kita cantik, halaman kita berseri, dia kerana tidak dapat menolak kemajuan, berubahlah rupa kampung kita.

0: desa tercinta ya. MZ kata, "Poh, lagu ni bawa saya mengimbau kampung saya. Mentari Sanja Senja rindu Perlis dengar lagu ni." Amin. Waalaikumsalam, amin. Di SS kata, "Tengok Alok Adih dah jadi kota Adih, ya kah?"
1: Jom kita balik.
0: Nafis pun kan, Nafis pun nak balik kerja dah. Okey, semoga selamat sampai. Dan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.09 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 262 dan ayat 263 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga.

0: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 262 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha, kemudian mereka tidak mengiringi. Maksudnya, semasa mereka menafkahkan harta itu, masa mereka tidak ada dalam diri mereka apa yang mereka nafkahkan. Mana? Maksudnya menyebut-nyebut ni maksudnya ungkit. Ada setengah orang ni, senang pendengar sekalian, bila dia bagi sesuatu, dia kata, mereka tu dapat duit tu, kih aku bagi kat mereka tu. Dia ungkit. Tu masjid tu yang duk buat program macam-macam tu, kih aku duk bagi duit tu. Allahu Akbar. Jadi ada manusia hak perangai macam ni, Tuhan sebut dalam ayat ni. Jadi ada orang yang menafkahkan harta. Cuma dalam ayat ni Tuhan pujilah. Tuhan puji golongan ni menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian tidak diiringi perasaan ataupun sifat mengungkit-ungkit, wala aza, dan tidak menyakiti perasaan orang yang meminta. Orang hak meminta ni memang dia minta tu sebab dia tak ada lah. Kan mungkin dia tu golongan asnaf. Cuma kita ni mungkin nak kena husnuzon dengan dia. Walaupun kadang-kadang kita tengok ada juga yang kita suuzon, nampak minta derma atas tempat, bila time makan kita tengok, ni duk makan dekat western food sedap macam ni, ni nampak macam lain je. Jadi kadang menyebabkan kita jadi suuzon. Sebab itulah Tuhan sebut dalam ayat ni. Ni Tuhan puji. Mereka yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian tidak diiringi perasaan ataupun sifat ungki-ungki ataupun nak menyakiti perasaan orang yang kita bagi itu, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka Tuhan kata inda rabbihim, di sisi Allah, wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran ataupun tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka pula tidak bersedih hati. Jadi sidang pendengar rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kita jadi tabiat seperti dalam ayat ni. Tuhan puji golongan ni. Nak sedekah-sedekah lah. Sebab tu dah sedekah ni kadang dia tak boleh banyak sangat. Biasa orang ada ungkit ni, dia sedekah banyak sangat. Tetapi janganlah sikit sangat. Biar padan dengan apa yang Tuhan nafkahkan kepada kita. Biar sikit dengan berkekalan lebih baik daripada bagi ke debuk banyak tu. Lepas tu tak bagi dah. Kemudian ayat 263 silam pendengar sekalian. Qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairu min sadaqati yatba'uha adha. Tuhan kata perkataan yang baik, perkataan yang memberi maaf. Maghfirah ni memberi keampunan. Kita ni nak bagi keampunan kat siapa? Kecuali kita bagi kemaafan lah. Kadang-kadang orang yang meminta ni kadang dia melampau. Kadang ayat dia guna. Kadang-kadang kita nak bagi pun kita rasa tak mau. Boh nak minta, buatlah cara nak minta. Kadang ada benda kita nak beletiak tu. Jadi Tuhan kata perkataan yang baik, perkataan memaafkan kepada orang hak meminta yang kita kata tak apalah, nak buat macam mana, tabiat dia macam tu, kita pun memaafkan. Perkataan baik kita, perkataan memaafkan dia, khairun, lebih baik Tuhan kata, min sadaqati yatba'uha azab, lebih baik daripada suatu sedekah yang diiringi padanya perkataan ataupun sifat menyakitkan orang yang meminta. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, Tuhan nak ajak kita, sentiasalah kita bercakap benda baik. Cuba kita belajar dengan perkataan yang Tuhan sebut dalam ayat ni, qawlum ma'ruf wa maghfirah, perkataan yang baik, perkataan yang memaafkan orang, lebih baik daripada sedekah yang mana sedekah tu duk keji orang, duk ungkit orang, duk maki hama orang. Allahu Akbar. Jadi nak sedekah-sedekahlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat balik ayat-ayat yang kita baca sebelum ni, bagaimana sedekah seringgit kita Tuhan gandakan 700 ringgit. Allahu Akbar. Apalah nilai yang kita perlu pada hari akhirat nanti. Ringgit-ringgit semua hak dunia ni tak ada nilai langsung di sisi Tuhan pada hari akhirat nanti. Tetapi nilai semua tu adalah pada kehidupan dunia apabila kita manfaatkan di jalan Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa memohon keampunan.

يسألونك

Baik, saudara, kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8:18 malam.

saudara, 8.05 minit malam ya. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM. Terus setia menemani anda selama 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini berpukul 8.18 minit malam. Dan 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional, dan kita akan kembali selepas itu.

Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Terus dia bertemankan Perlis FM di 102.9 MHz Rasi denganku.

Ya, sama-samalah kita memohon kebenaran, ketenangan dunia dan akhirat dia. Menghampiri 8.32 minit malam di 102.9 MHz. Ali, salam hadir dari Simpang 4 Kangkong, Alustak ya. Emma, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat bertugas. Okey, muda apa tak? Dia kata DJ nampak muda lagi, muda apa tak? Nak dupi lah. Okey, saudara ingat ya, anak-anak kita ya, anak-anak kita, amanah kita. Jaga depa elok ya, jaga depa elok. Kawal depa, jangan bagi kena dengan dadah, dekat dengan dadah ya. Dan ingat saudara, mesej khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM dan agensi yang tidak ada kebangsaan AADK. Macam saya katalah, biar muka kita macam pecah rumah, biar muka kita macam kaki Jack Nako, tapi kita tak main batu tau ya, kita tak main batu ya. Hai Balang ya, Buah Kelam, waalaikumsalam. Ali, perlis hujan je. Sini hujan runyai-runyai. Saya pun tak pasti. Nanti saya nak jenguk-jenguk di luar ya, hujan ataupun tidak ya. Simpang 4 Kangkong, kata Ali hujan runyai-runyai ya. Track licin di sana. 9 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur berita ya. Berita pukul 9. Kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah di 102.9 MHz.

Saudara, mengapa ya manusia bersengketa ya? Manusia bersengketa. Apa saja persengketaan? Mengapa? Kerana satu sebab fitnah dan salah sangka ya. Palung lengkuas sandar pada kenangan. Bahaya fitnah ya. Sekarang orang menyebarkan fitnah melalui jari jemari. Jaga jari jemari kita ya. Kurniaan Tuhan. Untuk kita bekerja, untuk kita makan, untuk kita mencari nafkah. Tapi kita salah gunakan jari jemari kita untuk menyebar fitnah ya.

dat is er fijn, hè. Get hem af. Get hem af, Bagimo. Sebelas menit lagi saudara ke pukul 9 malam. Terus layan frekuensi ini 102.9 MHz. Perlis FM. Selamat malam untuk anda semua. Anda di mana sekarang?

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tanpa tahu dah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Okey, tolong beri laluan ya. Ada orang nak lalu ya. Ada orang nak lalu.
3: Hey, kini masanya
2: 9:15 malam.

0: selalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi untuk jam yang keempat ya, jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas Saroji dan juga Syed Farid. Pertemuan hari Rabu 7 hari bulan Oktober. 7 hari bulan Oktober. Jadikan hari ini hari yang membahagiakan anda ya. Jadikan hari ini hari yang menggembirakan anda ya.

semakin berlalu ya. Tak lepas dah jadi sejarah. Esok belum pasti Arif. Arif kata guru kilat di kangak ke. Nasri ni. Amboi skemanya dia. Mawar. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Anam. Arau Australia. Arau guruh kilat dia. Minta-minta hujan lebat lah malam ni kan. Biar pergi jerubu. Hari ni agak agak serius sikit. Di negeri kita.

Ada yang masih lagi di tempat kerja, ya. Anggota-anggota keselamatan kita, selamat malam. Amir kata Johor, di Johor sekolah cuti 2 hari akibat jerubu. Ya, agak teruk, ya. Syekh Hana, waalaikumsalam warahmatullahi. Yanti, okey, terima kasih info. 102.9. Amir, di mana sekarang? Stesen minyak, ya. Selamat malam, terima kasih. Kerana memilih 102.9 MHz. Niaga peniaga, selamat malam. Oh, masih lagi di Penang. Harapnya tiada yang resah. Ada yang resah gelisah ke malam ni? Kalau ada yang resah, kalau ada yang gelisah, pastikan anda berteman kan Muhammad Shah, ya. Ya, dikata Perlis pun siang tadi jerubu teruk juga. Malam pun mana kita nampak, kan? Malam pun teruklah juga. 9.19 minit malam. Layan Perlis FM malam ini. Harap semua kawan-kawan okey. Balada pemuzik jalanan.

Balada på musik jalanan. Search. Abang Jambo yang kata di port Dixon tak nampak jalan. Jerubu ya.

Kartina The Hari dengan Sitarai. Menghampiri 9.30 minit malam. 102.9 MHz. Kelis FM. Jaga-jaga dengan orang ini. So, dari Elmina. Shalom, terima kasih.

biasalah ya manusia hari ini. Kalau kecam nombor satu ya. Kecam nombor satu ya. Kalau kena kecam, lain pula jadinya. Siapa di antara anda ya, pernah dibuli? Sama ada masa zaman persekolahan, dibuli di tempat kerja,

hiburan malam 102.9 MHz. Perlis FM. Beribu tanda tanya. Kalau dah beribu tanda tanya, saudara, sudah pasti jawabannya tiada. Jom kita layan Syamim.

Rybu Tanetania. Chamel. Kalau dah beribu tanda tanya, maknanya tiada jawapan. Kalau ada jawapan tak sampai beribu-ribu pertanyaan. Oh, 9.43 minit malam. Sayang orang yang sama. Jom kita layan Nadira. Perlis FM.

Ok, MC Hammer. You can touch this. Sembilan lima puluh. Siapa yang nak sambut ya? Siapa yang nak sambut? Kalau ada yang nak sambut, salam. Ok, hulur tangan. Hulur tangan. Sambutlah salam. Kasih. Ok, kita bersama dengan Love Hunter. Sambutlah kasih. Di 102.9 MHz.

Okey, sambut sekarang. Siapa yang lambat sambut, terlepas. Jom kita layan lagu ni.

0: senta coglia di Banshee.
1: Oh, Banshee.
0: Banshee, tau. Mr. Eboy, selamat malam. Syarin Razak, selamat malam juga. HZ, Batu Pahat, guruh kilat je hujan dah tak ada. Sagi pukul 2, pukul 3 pagi dia hujan lah ya. Okey, saya ada dua lagu anda boleh pilih ya. Antara Nur Cinta, Amir Masdi dan juga Cahaya Cinta. Okey, anda pilih mana satu ya. Antara Nur Cinta, Amir Masdi dan juga Cahaya Cinta, kumpulan Flybeat ya. Lagu mana yang menjadi pilihan anda ya? Anda sedap lagu mana? Antara Nur Cinta, Amir Masdi dan juga Cahaya Cinta, Flybeat. Mak Besar Kitchen kata pada besar tak hujan, bunyi gorong berdentum ya. Selamat malam Mak Besar. Mr. Airboy kata Cahaya Cinta. Okey, Cahaya Cinta. Radhiah Awang pun pilih Cahaya Cinta, Flybeat. Nasrini pun dia pilih Cahaya Cinta, Flybeat. Tajuk sama je kan.

Raya Cinta Flybait. Sekarang dah tak ada lagi kan. Dulu kalau dia suka pada seseorang, dia rekod lagu dalam tape kosong kan. Lagu-lagu macam ni lah dia buat hadiah bagi. Nanti you dengarlah. Jom kita layan Andy Williams, Love Story. Hanya di Perlis FM 102.9 MHz. Layan, okay?

Williams dengan Love Story. Baik, Gafir kata lagu Cinta Andy Williams. Jens X je layan lagu ni. Jenta X pun layan juga lagu ni. Ibu, ibu, waalaikumsalam. Ibu Kak Zura pun selamat malam untuk Kak Zura. Waalaikumsalam, ya. Amri dia kata sedih, ya. Kekasih lama tahun 1986. 1986 aku baru tingkatan, baru tingkatan 5. Ini mesti veteran je ni. Kekasih lama tahun 1986, tak pernah jumpa hingga hari ni. Ni dia komen benda yang macam ni kan. Mesti yang sebelah tu tak ada tu. Kalau ada yang sebelah sah, eh. Ita Khairi. Waalaikumsalam Ita Khairi di Kulim Kedah, ya.

bujang senang ya. Orang perempuan ni selalu dia kata dekat orang lelaki tau, jangan dekat dia tu, buaya darat. Untuk pengetahuan cik puan-cik puan semua, ini info, ini fakta ya. Buaya adalah sejenis binatang yang setia pada pasangannya. Alah, lain kali jangan pandai-pandai kata dia tu buaya ya. Rita Khairi, dia kata DJ nak bagi ucapan sikit untuk anak dia Aiman yang ke-20 tahun. Allah besar dah. Amir kata orang lelaki ni kalau dia striker baju ke seluar ke, dia striker dengan penuh perasaan. Romli kata uniform aku dari sebelum sampai dah kahwin gosok sendiri. Dia kata mana boleh bagi depa striker kalau kaki seluar tu jadi double highway tau ya. Okey, cepat sama-sama. Amir pula dia kata orang perempuan gosok tudung saja dah berjam-jam. Zairi, waalaikumsalam Zairi. Rashid Tojen, waalaikumsalam. Azman Harizan dia kata tekanan mereka buat geram-geram ya. Oh, Sungai Batu Pahat hadir. Hujan lebat di Batu Pahat. Kan saya dah kata nanti hujan lah. Tengok, dah hujan. Cik Puan Huda, waalaikumsalam warahmatullah. Yanti yang duk gelap pasal apa? Singa Utara Burger, apa beza boya dengan krokodil? Alhamdulillah, abang senang. Hanan kata, Hanan kata, hang pun tahu no, Hanan kata Ramli, at Ramli Hashim, halo incas cemek. Ingat aku seorang saja yang tahu. MacGyver kata kita buaya jinak, buaya educated. Buaya selalu pi ceramah. Alhamdulillah, buaya dia manja. Amboi, hantar mana buaya manja ambil terjun tengok dalam sungai. Oh, yang ada buaya apa nak tahu dia manja tak manja. Cik Yanti dia kata tak mau komen, tak mau dosa. Tu yang gelak aja. Ambil cik. Tak mau komen konon. Dah tak ada jawapan. Yang kita cakap ni pun fakta. Allah. Betul lah tu, gelak pun dosa bersubahat. Okay. Saya nak tanya jawab jujur ya. Saya nak tanya jawab jujur. Cik Nasrini tu, kita tengok je dia pun duk komen. Tak boleh nak jawab, dan cuba hampa boleh jawab. Kalau hampa boleh jawab, aku tak tahulah. Benda fakta, dah kalah dia tak boleh nak kata apa. Ha? Kalau dia menjawab, Okey, tolong jawab ya, tolong jawab. Saya nak tanya ni, sedalam mana cintamu? Cik Puan Huda, betul kan? Jam kita layan Safura 102.9 MHz. Sedalam mana cintamu?

tumbuk siku nanti tau eh. Minta balik. Pulangkan bulan, bintang dan malamku. Waktu seronok, waktu sayang dia bagi ke semua. Bila dah tak suka, dia minta balik macam-macam. Tak baik tau macam tu.

102.9 MHz. Perlis FM terus bersama dengan anda. Kalau kawan-kawan nak komen ke nak apakah, okey, layanlah. Ah, betul, betul Rashid. Betul, betul. Ya? Jaga-jaga. Dia pandai buat muka kesian. Itu kelebihan yang ada pada dia. Okey. Saya nak diam seketika. Kerana diam itu lebih mendamaikan.

Kediamku adalah jalan untuk sembuh ya. Arif, jangan kacau orang-orang tua nak berhibur ya. Jangan sesekali kacau orang-orang tua nak berhibur. Sudirman Hajar Syah, jom kita layan di dalam sepi itu. Okey, di 102.9 MHz.

Okey, Sudirman Haji Arsyad di dalam sepi itu ya. Chat Syuhada, apa cerita? Apa cerita? Sudah berpisah apa nak buat? Move on je lah ya.

sudah berpisah, apa nak buat ya? Kalau okey, rujuk balik. Kalau tak okey, move on lah ya. Ramlah Din. Waalaikumsalam. Terima kasih Ramlah ya.

FM. Terus je menemani anda. Saya rasa anda tentu masih ingat lagi ya dengan lagu ini. Penyanyi yang berasal dari Pulau Pinang, Razis Ismail, Kepulangan. Samad, waalaikumsalam Samad. Kata Samad, selamat malam semua.

kepulangan Razis Ismail. 7 minit lagi saudara ke pukul 11 malam. Jom kita layan loso. Segalanya untukmu. Aragoyom. Serasi dengan ku ya. Jom kita layan lagu ni. Semoga anda terhibur ya. Saya nampak macam Dato' Sri Izzani melintas. Ah, betul lah.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: tu? Ada orang sokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Sat-sat, Mak nak buka My Sejahtera. Nak buat aduan dalam My Lapor.
0: Eh, Mak dah siap buat aduan?
1: Yo, senang je. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Okey, baik. Saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan lagu-lagu tanpa henti belayan jiwa.

0: berniaga BPR mengakhiri irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama. Untuk anda,
1: awak belum tidur lagi?
0: Good night, sayang. Ataupun sayang.

0: Aku nak sayang. Tidur tau.
1: Sampai pagi.
0: Jangan asyik belek-belek telefon sampai ke pagi. Nanti tak cukup tidur, kena darah tinggi ya. Okey, seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara malam ini ya, lagu ini saya tinggalkan untuk anda semua. Good night bintang. Walaupun jauh cahayanya, cahayanya tetap kelihatan. Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Anda sebenarnya bintang-bintang di Perlis FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Layan bintang.

Ok, bintang saudara tugas saya sampai di sini. Apapun buat saudara saya, Saifullah Seni. Selamat malam. Saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Akhir kata dari saya, ingat selalu ya. Ingat selalu. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: 102.9

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira, menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Buruhantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira kan ada. Jadi kita teruskan Geng Buruhantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RDM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Salji API, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya, moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 126. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan jerma.

0: tinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnis.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen buruh hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Wih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerlo. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni, lapar lah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kat Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mendunia, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Nak belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis, tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya, Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar. Tapi pada waktu yang sama, patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmos 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul_official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang sempat dah sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata, kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

sedih hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GPH, keluar Johor, hadir esok cuti, bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena di Boy Mimpi Indah. Oh, dia selitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira, dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti, hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM, sentiasa di hati, dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk, ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH on sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian, dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan, Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulit mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti, teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik, kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM, sentiasa di hati.

con Just Ready Happy. Nasional FM, sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Z Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, Ana Anton, Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 tu pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula dah mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-tadada, nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

cari jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mila terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu, bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. Nasional FM, sentiasa di hati. Rinduku.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

Dong Machale Dong. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dong Machale Dong. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasrul FM sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agon, sahabat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasrul FM sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manja manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Ah, dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflowers. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi Bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di, oh, wajahmu di siapa, wajahmu di hati, siapa wajah, wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus Bos. Jangan marah kacau Bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira. Saya Nur Kaino Maisa. Dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira manja manis dan geng burung hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Mira, Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas. Ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Aino Jafar AJ. Dihantar good morning. Have a nice day. Semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman manja manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu keimanan serta raudah di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solehadin, Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togunga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880. Kita ada Matcha Strawberry. Kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM. Kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang. Kita ada kecap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusuf Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Ada kita ada, dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum kan, kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita, kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentai perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini di Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahu nih, Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kita semua macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dan sekarang tepat 59 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, postlah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Saya bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam. Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Alah, kerana cun ya. Nah? Pasal tu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi. Adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa panggil hasad tu yang payah tu? Dia dengki. Dia kadang dia tak dapat, tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu,
Dia tak dapat tak apa. Jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang sonok sangat nak bagi dia jatuh. Aku sonok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah? Dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad dengki dengan Adam. Ha? Kita tuan-tuan bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu no dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga no. Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan. Kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, ha, al-hiqdu. Satu lagi, al-hiqdu. Al-hasadu, al-hiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-hiqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tengok. Baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak menghadap aku dah, malaikat akan menghadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis lah, habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh membunuh juga. Tidak kita tahan geng dengan kafir. Iblis duk kacau dia apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin. Dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab itu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Jadi kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kanga Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

rutin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, terima kasih Zamudin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akan dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berelmu, Negeri Sejahtera. Polis Maju. Hari ini Khamis 8 Oktober 2026, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad dan Sazali Ahmad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Sahara Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Penampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.58 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.05 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.09 minit tengah hari. Asar 4.24 minit petang. Maghrib 7.08 minit malam. Setiap isya 8.18 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dengan Al-Quran yang kita baca dan kita tadabbur pada setiap pagi, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini, sedang mendengar sekalian, kita akan sambung lagi ayat 264 dan ayat 265 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 264 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekah kamu. Maksudnya janganlah kamu hilangkan pahala sedekah kamu. Bila sedekah ni dapat pahala, antara pahala yang utama dalam kebanyakan kebaikan yang kita buat ialah pada sedekah. Sebab itulah orang yang hampir nak mati, tuan-tuan puan sekalian, orang yang hampir nak mati ni, bila Tuhan nak cabut nyawa dia, Tuhan hantar malaikat maut untuk cabut nyawa dia, dia minta dengan Tuhan supaya Tuhan panjangkan umur dia walaupun tempoh yang pendek. Dan amalan hak dia nak buat pada dia, aku akan banyakkan sedekah. Nak menggambarkan pada kita, orang yang hampir nak mati, bila ditenung balik, bila dilihat balik dalam banyak kebaikan yang dia buat, rupa-rupanya pahala sedekah lah antara yang paling banyak fadilat dia, paling banyak yang kita kata Tuhan gandakan pahalanya. Allahu Akbar. Jadi janganlah kebaikan yang berdasarkan sedekah yang kita buat, Tuhan kata jangan kamu batalkan sedekah kamu, jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu. Sedekah duit habis-habis dah, tiba-tiba pahala tak ada, Allah rugi sangat. Batal tu dengan apa sidang pengenal sekalian? Bil manni wal adha. Dengan kamu duk ungkit-ungkit ataupun kamu duk sebut-sebut, kita katalah, Nur, sedekah tu aku yang duk bagi tu, masjid tu dapat buat bumbung tu, aku bagi duit tu, tu orang miskin tu dapat pergi sekolah, aku duk bagi duit tu. Allahu Akbar. Dia sedekah ni, tuan-tuan sekalian, tujuh golongan yang Nabi sebut dapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Bagaimana seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang menafkahkan sedekah dia, maksudnya dia bersedekah, sadaqatun tasadaqallah biha, yang mana dia bersedekah, tangan kanan yang sedekah, tangan kiri tak tahu. Maksudnya Nabi nak gambarkan sedekah ni jangan cerita ke orang seolah kalau tangan kanan sedekah tak hebatlah kat tangan kiri, kan, seolah macam itulah. Tiba-tiba kalau kita pergi sedekah, ungkit rata tempat, bukan setakat tu, wal adha, bahkan kita sakitkan perasaan orang hak terima tu. Kita katakan anak yatim tu, hang pakcik bagi duit ke hang, bukan suruh beli yat ni, patut hang beli yat ni, kita pula pergi sakitkan hati dia, kita pergi habak canang habis korang kata anak yatim tu berjaya lah ni, tu aku bagi duit. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan sekalian, Tuhan kata pada sini, kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Orang yang ungkit-ungkit sakitkan hati orang hak terima sedekah kita, kalladhi yunfiqu ma lahu, seperti mana orang yang menafkahkan harta dia, ria'an nas, nak tunjuk kat manusia. Rupanya ria' pun tak boleh. Orang yang sedekah, cik, bila depan orang tu dia buah duit tu punya pegang tinggi, tunjuk, oh tengok, oh, ni RM50 ya. Cik, dia masuk dah tabung, habis satu masjid nampak, punya nak tunjuk ke orang. Orang hak riak ni pun habis pahala sedekah, seperti mana orang yang ungkit, seperti mana orang yang menyakiti penerima sedekah yang kita bagi. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang macam tu, Tuhan kata dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuhan nak bagi kita faham lebih lagi. Tuhan kata, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan dia, Tuhan kata, orang yang hak buat perangai, maksudnya duk ungkit yang menyakitkan hati orang yang terima sedekah tu, macam orang yang riak apa semua tu, Tuhan kata macam batu lincin, yang di atas batu lincin tu ada tanah-tanah. Bila batu tu turun hujan, jadi hujan tu dia bawa habis debu-debu tu, jadi tinggallah batu lincin. Nak menyatakan seolah-olah kita tu batu tu lah, yang hak tanah-tanah tu pahala kita lah. Tetapi bila kita ungkit, bila kita menyakitkan hati penerima, bila kita riak, semua tabiat buruk tu macam hujan. Jadi hujan turun atas batu yang ada tanah-tanah tu ibarat pahala kita lah. Habis tanah tu tinggailah batu licin, ibarat tinggal kita sajalah, pahala tak tahu ke mana. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya apa yang kita usahakan, kita kena kawal.
Bila di luar kawalan kita, Allahu Akbar. Sebab kita tak boleh nak kawai pahala kita. Yang kawai pahala kita nak bagi ataupun hak tarik adalah milik sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat 265, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta kerana mencari keredaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan untuk keteguhan jiwa dia. Keteguhan jiwa maksudnya orang hak menafkah ni, dia nak buang tabiat bakhil, kedekut dalam diri dia. Kita ni bila ada duit, saya nampak dengan sekalian, nak buang kedekut, nak buang bakhil, ialah kita menafkahkan sebahagian hak Tuhan bagi kat kita. Bila kita dapat gaji, mungkin kita peruntukkan seminggu RM10 bagi kat masjid, sebulan jadi RM40. Mungkin mak kat kampung, kita bagi sebulan RM200 kat mak kan. Walaupun mak mungkin ada pencen dah, mak mungkin ada bendang kat kampung, kita bagi supaya mak rasa duit-duit gaji kita ni berkat pada situ. Dari situ kita pun adalah anak yatim kat kampung, kita bagilah dalam RM10 sebulan. Maksudnya semua benda hak kita bagi ni, semua kita nak keredaan Allah, semua kita nak supaya buang tabiat bakhil dan kedekut dalam diri kita. Tuhan kata apa? Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabil. Seperti ni Tuhan perumpamakan untuk kita, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah dua kali ganda. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Tuhan kata hasil yang diterima tu dua kali ganda. Fa'illam yusibha wabil fatal. Walaupun hujan hak turun tu tak lebat, hujan rintik sikit pun tak apa dah. Dah subuh tak kira dah. Nak menyatakan bagaimana hujan lebat itu dibandingkan dengan kita sedekah tu dalam jumlah yang banyak, dan hujan yang sikit tu sedekah yang sikit. Sedekah yang sikit itu pun manfaat yang hebat dah apabila kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang telah kamu lakukan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Ya, Plus FM 102.9 MHz. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni hari Khamis 8 Oktober 2026. 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang mendengarkan 102.9 MHz. Inilah dia Plus FM serasi denganku ya. Saatnya geng masa berlalu, hari ini 8 Oktober 2026. Selamat pagi-pagilah kepada anda semua yang mendengarkan secara online di RTM Klik. Frekuensinya 102.9 MHz. Macam biasa geng, hari Khamis, Joe dan juga Jali teman anda. Pagi ini menerusi hingga pagi ya, 6 jam 10 pagi bertemankan rakan penerbangan jurutera pagi ni. Pagi ni saya bersama dengan Kak Rara, Kak Zara dan juga Khairul. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Hai kawan-kawan kat sana, semulah sama-sama saya mendengarkan 102.9 MHz Plus FM. Tak kira di mana jua anda berada lah waktu ni ya, yang sedang mandu waktu ni ke tempat kerja anda, semoga dipermudahkan insyaAllah. Hati-hati ketika anda mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kadang-kadang dalam keadaan kita memandu ni geng, kita duduk lalu jalan tu tiap-tiap hari. Pagi kita lalu, petang kita balik. Pagi kita lalu, petang kita balik. Kan? Hati-hatilah. Jalan yang selalu kita lalu tu lebih bahaya kan? Kita rasa macam kita dah biasa kan? Jadi hati-hati. Kami di Plus FM mendoakanlah walau ke mana jua tujuan anda pagi ni. Hala tuju anda. InsyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Alright, gang. 6.51 minit pagi. Macam biasa, 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian kembali semula. Okay, tunggu tau.

Rebu, semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan,
6: where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Ashley.
4: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
8: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
9: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Yo, 1.9 mega. Selamat pagi, dapat 7.21 minit pagi. Salam sejahtera untuk semua. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Hai, Joe. Yeah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Saya dah jawab salam awal-awal lagi dah.
1: Itulah dia. Lama sebenarnya tak berada di sini bersama dengan Jin Jali ni. Alhamdulillah
0: awak,
1: pagi ni.
0: Awak tu yang menghilang. Saya kat sini hari-hari.
1: Tak, kita kadang-kadang ada tugasan-tugasan yang perlu kita selesaikan. Tambah-tambah melibatkan keluarga sebagai dia kan, okay. Harus kita selesaikan
0: Family first
1: apa-apa pun geng, keluarga nombor satu kan.
0: Betul.
1: Lepas settle semua tu, kita rasa lega, barulah kita boleh buat kerja dengan penuh dedikasi gitu.
0: Ayat ujung tu dedikasi.
1: Yang tu yang penting geng.
0: Daddy memang dah daddy dah.
1: Daddy
0: mau kasih lagi baik.
1: Grand dia belum. Grand daddy kan?
0: Grand daddy belum lagi. Pelan-pelan tu.
1: Pelan-pelan
0: kayu. Okay, kita berada di jam yang kedua sekarang ni. Kejap lagi kita nak tengok lah apa cerita dengan
1: cuaca.
0: Ramai kaji cuaca kita. Kalau kita tengok pagi ni berjerubu pagi ni. Betul. Ke berkabus ke, kita tak pasti. Tapi yang kita tahu, pandangan kita agak kabur gitu.
1: Betul. Okay, kalau kita tengok dekat Malaysia, geng, ini dah boleh tengok lah. Cuma je MET dan JVDET Boy. Kadang cuaca hari ni sekitar dari Perlis pagi ni tiada hujan. Itu clear lah pagi ni. Petang ni ribut petir ya, menyeluruh di kawasan pedalaman. Malam clear, tiada hujan lah. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Ini keadaan cuaca. Pagi ni tak ada hujan, petang ni hujan. Jadi kawan-kawan yang naik motor singkat ni ke tempat kerja ni, stand by lah. Ini ramalan saja. Ramalan. Saya kira dia kata apa, tak hujan pula ni. Kata tak hujan lah. Ini ramalan.
0: Selalunya miss gitulah kan. Tapi ada hari ni tepat
1: lah gitu. Ada hari ni tepat lah kan. Tapi rasa-rasanya macam hari ni tepat. Semalam ada guruh-guruh malam.
0: Disimpan untuk hari ni.
1: Disimpan untuk hari ni.
0: InsyaAllah. Apapun keadaan cuaca, tidak menghalang lah perjalanan kehidupan kita untuk hari ni. Betul. Life must go on.
1: Kehidupan kena diteruskan, geng. Bangun pagi, buka mata, realiti ke mimpi ni?
0: Yang pentingnya cari kesilapan diri semalam untuk kita betulkan hari ni tanpa kita tengok kecelakaan orang lain.
1: Ya, inilah dia kehidupan, geng. Inilah dia dunia.
0: Yang perlu kita tawan.
1: Cari yang terbaik, geng. Please have

0: Ya, bila duduk tempat tinggi ni kena tengok sama kat bawah.
1: Ya, betul. Kan, dia kalau sentiasa duk rasa kita tinggi pun tak kena, kan?
0: Ya, betul. Kan? Kena ingatlah, atas tinggi lagi bukit ada gunung.
1: Lagi tinggi lagi susah. Sudahnya.
0: Kan? Okey. Jatuh lagi tinggi jatuh lagi sakit
1: juga. Betul. Kita doakan jugalah untuk kawan-kawan kita, ya. Semoga jaga kesihatan anda lagi, kan? Ni saya buka Facebook pagi-pagi ni.
0: Apa cerita ni, Jo?
1: Duk jumpa jugalah antara kawan-kawan kita yang berada di hospital. Kita doakan untuk mereka semoga kembali sehat, insyaAllah.
0: InsyaAllah, sama-sama kita doakan.
1: Kita yang sehat ni kita doakan untuk orang lain.
0: Betul.
1: Jangan rasa kita seorang sehat, kita rasa kita okey lagi, kita okey lagi, kan. Dia masa belum sampai.
0: Risau dengar.
1: Sentiasa mendoakan, insyaAllah orang lain juga akan mendoakan untuk anda.
0: Hadiah selain daripada senyuman, doa kita adalah satu hadiah yang sangat-sangat baik,
1: insyaAllah. Baik, kita nak kongsikanlah apa yang dimuatkan dalam Biar Akhbar pagi ni. Ini nak kongsikan dalam berita harian lah. Berkenaan dengan jerebu, geng, ini guru kaki tangan sekolah di seluruh Johor dibenarkan BDR 2 hari. Ini guru dan kaki tangan sekolah seluruh Johor dibenarkan bekerja dari rumah lah, BDR, sepanjang tempoh penutupan semua sekolah di negeri ini selama 2 hari bermula hari ini dan juga esok lah. Jabatan Pendidikan Johor dalam kenyataannya memaklumkan bahawa kemudahan BDR bagi warga pendidikan dan juga staf sokongan itu adalah berdasarkan pertimbangan Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq. Bagaimanapun, katanya pegawai di JPNJ dan ada pejabat pendidikan daerah bertugas seperti biasa. Menurut JPNJ, penutupan semua sekolah di negeri ini di Johor lah dibuat bagi menjunjung titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail, susulan keadaan jerebu dan juga kemerosotan kualiti udara yang sedang berlaku lah di Johor. Ini sebagai langkah berjaga-jaga lah demi keselamatan dan juga kesihatan pelajar.
0: Saya bangun awal pagi tadi juga, sempat saya tengok satu video berkenaan seorang yang kata apa, dia mengambil kesempatan lah. Jadi kita jangan buat benda macam ni. Bila saya buka akhbar hari ni, jumpa cerita yang sama. Di mana polis telah pun menahan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV kerana berterusan mengekori konvoi polis. Kita jangan buat macam tu.
1: Follow belakang.
0: Dia follow belakang pengiring. Walaupun sudah diberi amaran. Kalau mengikut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengatkuasaan Trafik JASPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri, bila berkata kejadian berlaku jam 9.20 pagi di Lebuh Raya Shah Alam, Kesas. Di mana kereta tersebut dipandu oleh seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun itu. Telah pun mengikori konvoi pengiring ni yang sedang mengiringi pergerakan timbalan Perdana Menteri dari Kajang menghala ke pusat perubatan Sunway. Dan bagaimanapun lelaki tu enggan mematuhi arahan, Jo. Malah terus mengikuti. Dah bagi signal dah, kan. Tapi dia tetap terus ikuti. Tindakan itu dikhuatiri boleh membahayakan keselamatan konvoi dan pengguna jalan raya lain.
1: Memang bahaya, kan.
0: Betul.
1: Hati-hatilah kita dalam madu. Jangan tu ikut lah. Kan. Mereka tu profesional. Lain cara membanduannya, kan. Kita pelakon belakang duk follow. Lain macam, geng.
0: Akhirnya lelaki tu ditahan, Jo. Ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Polis 1967.
1: Okey, satu lagi berita ni berkenaan dengan segera rundingan operasi bantuan padam kebakaran lah di Kalimantan. Ini di Putrajaya, Malaysia, mahu rundingan berhubung kaedah operasi bantuan bagi memadam kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia sehingga mencetuskan jerebu rentas sempadan dapat disegerakan. Kena segerakan, geng, ini Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata persetujuan daripada Presiden Indonesia Prabowo Subianto diperoleh, namun kaedah operasi termasuk cara dan lokasi si pasukan Malaysia untuk membantu masih dalam rundingan lah antara kedua-dua negara. Jadi persetujuan daripada Presiden Indonesia telah pun diberi, cumanya bagaimana cara operasi itu agaknya lah yang sedang dirundingkan di antara kedua-dua pihak, kedua-dua negara. Jerebu ni, geng, kita di Perlis ni tak berapa terasa lah.
0: Kita ada kabus.
1: Tapi kalau anda pergi ke bahagian selatan,
0: memang terasa, masih lagi terasa.
1: Terasa pedih mata-mata.
0: Johor dan sebagainya, ada sekolah yang telah pun ditutup. Seperti awak bacakan tadi
1: Alhamdulillah lah kita di Perlis ni. Masih lagi ada hujan. Hujan ni pun alhamdulillah dikurniakan.
0: Menghalau jerebu.
1: Menghalau
0: jerebu. Jauh gitu.
1: Itulah, doakan untuk keadaan ini. Dan keadaan jerebu di negara kita ni dah terlampau teruk sangat.
0: Betul.
1: Melebih keadaan yang tak sihat lah. Dan tak masuk dalam indeks berbahaya.
0: Alright, terus mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz.
1: Serasi denganku.

0: ini 102.9 MHz dapur bawa kita 7.36 minit pagi. Anda mendengarkan saya Sezali Ahmad dan juga
1: Joe kat sini geng, teman anda pagi-pagi ni kan. Okey, lagi dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Sebenarnya ya, anda tahulah belanjawan ya akan berlangsung pada 9 Oktober 2026. Dan belanjawan ini bukan sekadar angka dan peruntukan ya. Ia membawa perancangan keutamaan aspirasi negara dalam meneruskan pembangunan, memperkukuh ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan apa yang dimuatkan dalam akhbar ni. Ini berkenaan dengan belanjawan 2027. Kerajaan disaran dia tambah insentif lah galak PKS tingkat keselamatan kesihatan pekerjaan. Ini kerajaan disaran dia memperkenalkan lebih banyak insentif termasuk pengurangan cukai dan duty import lah dalam belanjawan 2027. Ini bagi menggalakkan sektor swasta khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS ya. Ini meningkatkan pelaburan lah dalam aspek keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Okey, nanti dalam berita jam 8 pagi berita Place FM pun ada juga berita ni. Dan dengarkanlah saya akan kongsikan nanti. Okey, satu lagi berita ni berkenaan dengan JPN Perlis pasang CCTV di asrama sekolah.
0: Ini kes buli yang sentiasa berlaku sekarang ni membuatkan kita semua rakyat mesti pening dengan keadaan ni.
1: Ini di Kangar, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bakal memasang kamera litar tertutup CCTV di asrama sekolah di negeri ini bagi mempertingkatkanlah tahap pengawasan dan juga keselamatan pelajar. Ini pengarahnya Isa Awang berkata inisiatif pemantauan itu dilaksanakan susulan penerimaan peruntukan khas khususlah untuk yang disalurkan Kementerian Pendidikan baru-baru ini. Skop pemasangan peranti keselamatan itu akan memfokuskan kepada pembangunan asrama terlebih dahulu berbanding blok sekolah lain lah, tertakluk kepada peruntukan sedia ada. Kita dah mendapat peruntukan daripada Kementerian untuk pasang CCTV ini khusus bagi sekolah yang ada asrama bagi tujuan pemantauan dan keselamatan pelajar asrama itu sendirilah. Ini dalam berita harian.
0: Ini satu berita yang mengejutkan dan agak bila kita tengok satu sudut agak dia ada fakta wow tu. Tapi sangat-sangat menyedihkan lah. 521 kilogram dadah dalam jet peribadi. Rakyat Malaysia antara 13 ditahan di Laos. Awak dengan jet peribadi macam dalam filem tu. Seorang rakyat Malaysia dipercayai antara 13 individu yang ditahan pihak berkuasa Laos berhubung rampasan 521 kilogram dadah jenis metafetamin daripada sebuah jet peribadi yang dilaporkan tiba dari Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Luang Prabang Laos 1 Oktober lalu. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan, beliau berkata PDRM sedang menunggu maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Laos berhubung kes rampasan itu dan pihaknya masih lagi belum menerima maklumat terperinci berhubung kes berkenaan daripada agensi narkotik Laos. Cerita dia. Di saat kita kat Malaysia ni sedang bertungkus lumus untuk memberikan yang terbaik masing-masing di antara kita untuk terus memajukan negara, ada yang mengambil kesempatan dalam di saat orang semua sibuk kan?
1: Betul. Okey, semua tentang memajukan negara. Okey, kita nak ucapkan tahniah lah kepada Uni Siraj. Catat peningkatan ketara ya kemulai pasaran graduan. Ini Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj mencatat peningkatan ketara kadar kemulai pasaran graduan GE daripada 50% pada tahun 2017 kepada 94.1% pada tahun 2024.
0: Alhamdulillah,
1: lonjakan sebanyak 44.1%.
0: Terbaik Uni Siraj.
1: Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jabalullah bertitah ya. Pencapaian 94.1% itu merupakan kadar kemulai pasaran graduan tertinggi lah yang pernah direkodkan Uni Siraj sepanjang tempoh perkenaan. Bagi dia bertitah, pencapaian tersebut turut memperlihatkan trend positif konsisten lah apabila kadar kemulai pasaran graduan Uni Siraj ni berjaya dikekalkan melebihi 90% selama 3 tahun berturut-turut, iaitu 92% pada tahun 2022, 92.5% 2023, 94.1% pada tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan peningkatanlah kemulai pasaran graduan Uni Siraj yang dimiliki Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS ya, bukan bersifat sementara, mencerminkan trend yang semakin kukuh lah berterusan. Lebih penting lagi ini, Uni Siraj ni bukan saja melahirkan graduan yang memiliki kelayakan akademik ya, tapi juga dia mempunyai nilai pasaran lah kemulai suaian
0: kemulai pasaran pekerjaan
1: betul serta keupayaan memenuhi keperluan semasa majikan, insyaAllah.
0: Kalau kita tengok Uni Siraj, nama dia sentiasa ada. Kalau kita tengok kat media sosial pun sentiasa muncul sekarang ni beritanya. Kalau kat berita wilayah kita pun sentiasa ada berita ringkas. Perlis FM pun ada, kat TV 1 pun ada, semua cerita pasal Uni Siraj. Terbaik lah Perlis.
1: This is Perlis.
0: Yang 7.41 minit pagi, anda mendengarkan Pelis FM.
1: Pelis FM.
0: Serasi dengan kita.

0: Bunci.
1: Dia bukan apa ni.
0: Ya.
1: Saya dah tengok lah kan. Apa ni kawan-kawan kita yang
0: baru sampai ke pejabat dan sebagainya pejabat, kan.
1: Jalan laju-laju sikit.
0: Aku tak sempat nak ketip tu kan.
1: Semangat tu kena ada.
0: Betul, pagi-pagi. Sebab tu kita iring dengan lagu-lagu macam tu. Masih semangat tu kan. Tapi jangan menari depan pintu.
1: Okey, kita nak keluar negara. Berita global. Yeah. Ini dah hampir kehabisan simpanan stok minyak dunia. Ini dibuatkan dalam akhbar pagi ini berkenaan dengan stok minyak yang disimpan boleh diakses pasaran global semakin berkurangan, kata beberapa eksekutif industri pada satu forum di London minggu ini. Kerana ini menjadikan pasaran semakin tidak stabil lah, serta memberi tekanan kepada harga minyak untuk meningkat, dan kerajaan dan syarikat tenaga telah mengeluarkan minyak daripada stok simpanan bagi mengurangkan tekanan dan juga pasaran minyak global berdepan gangguan bekalan luar biasa tahun ini susulan perang di Asia Barat dan juga Ukraine. Kurang daripada 6 bilion tong inventory commercial masih berbaki hari ini, dengan sebagian besarnya secara praktikal tidak boleh digunakan.
0: Dan kita tengok hari ini dalam akhbar ini juga menyatakan yang mungkin harga minyak RON 97 dan 95 naik 15 sen kan.
1: Ini anda boleh baca berita tu kan. Cumanya nak diingatkan lah berkenaan dengan keadaan minyak dunia ni yang hampir kehabisan stok simpanan dunia. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian, anda boleh baca. Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan, nak kata macam mana
0: katalah macam mana pun
1: dia nak tamak ni tak tamak sangat.
0: Okey.
1: Dia pasal apa tahu ni? Wanita ni dia menang saman tau. Pasal apa tahu? Dia beli 196 petak letak kereta dia seorang kan? Kereta dia satu kan? Dia petak letak kereta tu, 196 petak dia beli.
0: Tu dia beli parking kat mana-mana dia suka?
1: Dalam petak tu lah. Ini di Changsha, China. Seorang wanita di sini melabur 14 juta yuan, kira-kira 8.68 juta ringgit Malaysia, bagi memperolehi 196 petak letak kereta lah di sebuah perumahan sebelum menjualnya pada harga yang jauh lebih tinggi.
0: Ini ulat tapak ni.
1: Dia menang dalam kes sama difailkan penduduk yang beranglah dengan tindakannya, dan pembalahan undang-undang itu berpusat di sebuah blok kediaman di daerah ini di wilayah Yunnan yang tidak didedahkan namanya. Projek hartanah berkenaan siap dan mula dipasarkan pada tahun 2018. Ketika itu ramai pihak ragu-ragu lah dengan prospek kawasan perumahan berkenaan berikutan kekurangan kemudahan awam asaslah kedai, sekolah, pengangkutan awam sebagainya. Disebabkan hal itu, minat terhadap unit pangsapuri maupun petak letak kereta di situ amat dingin menurut laporan inilah Yunnan TV. Meskipun dalam keadaan yang tidak menentu, wanita hanya dikenali sebagai nama keluarga Wu itu bertindak membeli 196 petak letak kereta geng.
0: Poin hati
1: transaksi tunggal mewakili 40% daripada keseluruhan inventory tempat letak kereta projek berkenaan pada harga 14 juta yuan, kira-kira 8.68 juta ringgit. Dia beli semua 196 petak tu, kereta dia satu tu.
0: Banyaknya duit dia.
1: Tu dia cerita dia. Macam-macam geng.
0: Yang bestnya beli banyak-banyak tu parking kancil kat situ.
1: Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan berkenaan dengan berita luar negara juga. Israel sengaja halang persiapan pilihan raya Palestin. Ini di Ramallah Israel tidak membenarkan pegawai pilihan raya Palestin memasuki Gaza bantu Mukaddis Timur. Ini bagi membuat persiapan untuk pilihan raya perundangan yang jadual pada 28 November ini. Langkah itu menimbulkan kebimbangan pilihan raya yang semakin lama tertangguh berdepan dengan risiko ditunda sekali lagi lah, kata pegawai Palestin kemarin lah. Surajaya Pilihan Raya Pusat Palestin dijadual menyedia persiapan bagi pengundian berkenaan yang akan membabitkan wilayah Palestin. Namun sekatan yang dilaporkan itu mengancam untuk merumitkan usaha mengadakan pengundian di seluruh wilayah Palestin, membangkitkan semula lah kebimbangan mengenai peranan Israel dalam menghalang penyertaan politik Palestin.
0: Habis-habislah, macam-macam lah.
1: Ini dimuatkan dalam akhbar harian berita dunia. Banyak lagi berita sebenarnya, saya kongsikan sebahagian lah. Boleh bacalah secara online.
0: Terus mendengarkan Pelis FM Surat Sini denganku.

0: Black dia. Terus layan Police FM.
1: Ya, okey. Sikitlah berita hiburan dia sebelum kita dengarkan berita Police FM nanti. Yeah. Ini beli hak cipta P. Ramli, pelaburan pelihara warisan negara. Ini pentinglah. Persatuan Seni Malaysia menyambut baiklah memberikan sokongan penuh kepada usaha kerajaan dia untuk membangkitkan serta mempertimbangkan. Ini langkah untuk membeli semula hak cipta karya agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Presidennya Zaid Zaidi menegaskan bahawa P. Ramli bukan sekadar seorang seniman dia, sebaliknya adalah sebagai daripada identiti warisan seni negara.
0: Yeah.
1: Karya-karyanya mesti terus dilindungi. Yalah, untuk dihargai generasi masa depan. Seniman menyokong usaha kerajaan ini. Bagi saya, katanya, pembelian semula hak cipta P. Ramli bukan sekadar soal pemilikan dia, tapi merupakan pelaburan lah untuk memelihara warisan budaya negara. Ini antaranya dibuatkan dalam akhbar Metro, geng. Anda boleh baca berita bergambar juga. Dan lagi berita dimuatkan berkenaan dengan ayah perlu guna alat bantuan pernafasan. Ini baru saja dibenarkan keluar pada Sabtu lalu selepas seharian dirawat di Hospital Sultan Idris Shah Serdang akibat masalah kesihatan. Penyanyi Ali Ekspedisi kembali dimasukkan ke ward kecemasan hospital terbabit pada Isnin. Perkara ini dimaklumkan oleh anaknya lah, Wan Aliuddin Akil, melalui media sosial yang meminta semua pihak mendoakan kesihatan ayahnya. Akil dihubungi berkata ayahnya mengadu kembalilah sakit dada membuatkan dia segera membawanya ke hospital. Ayah ada masalah paru-paru berat air, jantung lemah dan perlu menggunakan alat bantuan pernafasan di hospital. Jadi mendapatkan pemantauan rapi doktor. Ayah beritahu insyaAllah dia akan dirawat dan dalam 5 hari lah sebelum dibenarkan keluar hospital.
0: Jadi kita tengoklah banyaklah artis-artis yang 90-an yang awal 80-an dengan banyak yang dah pun pergi meninggalkan kita. Ada yang sedang sakit dan sebagainya. Jadi apapun mereka adalah penghibur kita. Mereka adalah peneman waktu besar kita.
1: Kita
0: doakan yang terbaik lah untuk mereka kan. Semoga dirahmati, diberkati selalu.
1: InsyaAllah. Doakanlah untuk mereka. Okey, kejap lagi 8 pagi macam biasa geng. Berita Police FM akan ke udara.

0: Boleh dengar juga nanti dalam berita Plesia FM. Saya akan kongsikan berkenaan dengan apa ni yang berlangsung di Uzbekistan tu.
1: Ya, betul.
0: Sahabat kita pun ada di sana. InsyaAllah semoga dipermudahkan.
1: InsyaAllah. 102.9 MHz
0: Plesia FM.
1: Serasi dengan kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Karusan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis, Tuanku